0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my.
0: Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Oh, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: Johor FM.
1: Jom dengar Aura Permata bertemankan Cikis dan juga Sophie. Selamat pagi semuanya. Waktu sekarang 8.15 minit pagi. Untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, terima kasih kami ucapkan.
2: Ya, kita tahu tak hari ini hari apa?
1: Hari ini hari Rabu yang menggebu.
2: Ya, betul lah tu kan. Tapi hari istimewa hari ini, tanggal 12 hari bulan Ogos ni, pernah dengar tak Hari Gajah sedunia?
1: Hari Gajah?
2: Ya. Gajah ni adalah ialah binatang yang kita boleh kata ramai orang kagum sebenarnya. Sebab apa? Kalau tengok gajah je orang akan wow, gajah. Kenapa?
1: Gajah. Yalah. Sebab dia haiwan yang paling besar.
2: Bukan, sebab dia besar kan.
1: Sebab dia besar.
2: Ya, sebab cuba kalau kita nampak gajah tu, dia bayi-bayi kucing. Kan kita tengok,
1: gajah.
2: Macam tu kan. Dia reaksi dia macam tu. Kalau besar dia reaksi, wow, macam tu. Reaksi orang nampak benda yang besar lah.
1: Betul.
2: Tapi bukan cerita berkaitan dengan saiz kita nak cakap. Kita nak cakap mengenai Hari Gajah Sedunia ni sebenarnya. Yelah, Hari Gajah Sedunia, World Elephant Day, yang mana kempen ini diadakan setiap tahun. Untuk pada hari inilah 12 Ogos, untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan melindungi gajah serta ancaman yang mereka hadapi. Kesian orang tengok gajah ni. Yalah, sebab walaupun dia besar, dia macam tu kan. Tapi mereka adalah haiwan yang terancam sebenarnya. Jadi kalau dekat kita, kat tempat kita ni lah, dekat Asia ni kan, untuk konteks di Malaysia ni, gajah yang kita kenal ialah gajah Asia. Yang kini berdepan ancaman seperti kehilangan, perpecahan habitat, pemburuan haram serta konflik antara manusia dan gajah. Di semenanjung Malaysia, antara kawasan penting untuk populasi gajah termasuk di Taman Negara, di Endau Rumpin, inilah antara kawasan-kawasannya. Dan menariknya, gajah bukan sekadar haiwan yang besar yang kita kagum kalau kita tengok. Ia memainkan peranan penting dalam ekosistem, antaranya membantu menyebarkan biji benih dan membuka laluan dalam hutan yang turut memberi manfaat kepada hidupan lain.
1: Itu kisahnya, tarikh ini Hari Gajah. Tapi kalau anda nak tahu juga, selain hari ini merupakan Hari Gajah, hari ini juga 12 Ogos diisytiharkan sebagai Hari Beli Antarabangsa 2026. Hari ini banyak pula, hari sikit kan. Mana untuk hari belia, tema yang diangkat untuk tahun ini adalah kontes berbeza aspirasi bersama, dan tema ini saya rasa sangat menarik kerana dia nak mengetengahkan hakikat bahawa anak muda di seluruh dunia hidup dalam keadaan yang berbeza dari segi negara, budaya, ekonomi, pendidikan dan peluang, tetapi pada asasnya mereka mempunyai aspirasi yang hampir sama, mahu kehidupan yang lebih baik, peluang untuk berkembang, pendidikan, pekerjaan, keselamatan dan juga masa depan yang cerah.
2: Itulah dia, okay? Belia harapan negara.
1: Betul. Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Kami nak ajak anda semua tonton kami di TikTok Johor FM Official dan juga di Facebook kami. Kejap saja lagi kita ada rancangan Cergas Aktif 8.30 minit pagi hari ini.
2: Baik, meneruskan hiburan untuk anda, kita ada lagu ini
1: Di Atas Normal, Peter Pan untuk anda. Okey tak?
2: Okey, jom.
1: Macam itulah.

0: Baik, itu dah lagu Hati Terluka. Baru saja Mi berikan anda waktu ini 8.30 minit pagi.
1: Ya, kita kembali dalam ruangan Gasak Hashtag Cergas Aktif bersama-sama dengan Coach Asha. Telah pun berada di konti Johor FM pagi ini. Anda boleh lihat nampaknya colour hari ini macam tak berapa nak sinkronize sangat lah.
0: Akhirnya kita kena mesej Coach. Coach, hari ini temanya apa?
2: Baik.
0: Coach Asha bersama dengan kita dalam rancangan Gasak hari ini seperti biasa. 30 minit kita akan membincangkan isu-isu kesihatan. Dan hari ini Coach akan membincangkan isu mengenai pasal urutan.
1: Selalu kita dengar kan, kalau jatuh main bola ke, main badminton, kaki sakit ke, ni kena urut ni.
0: Ataupun
1: duk lebih sangat pucuk-pucuk. Coach, kita dekat sini dah ada kumpulan pucuk-pucuk.
2: Wow.
1: Kak Yati ketua dia. Mereka sekarang ni dah ada kesedaran yang sangat-sangat tinggi.
2: Wah,
1: lah.
2: Bagus
1: lah. Sebab setiap petang mereka lepas, apa orang kata, sebelum balik tu kan.
2: Sebelum kerja, selepas kerja tu,
1: waktu
2: kerja.
1: Dia pocok-pocok
2: kan. Dia pocok-pocok dulu.
1: Mereka akan luangkan masa. Dalam, tak lama lah. Saya ingat dalam 10-15 minit je kot.
0: Kenapa dia orang tak invite saya? Kenapa dia orang tak invite saya?
1: Mereka buat grup tu secara tertutup.
2: Okay. Baik. Sebelum tu kita nak ucap selamat pagi dulu kepada semua. Assalamualaikum, salam cergas, salam Malaysia Madani. Daripada saya, Coach Asha. Hari ini tajuk cergas aktif kita adalah, adakah terapi urutan baik untuk otot yang cedera? Okey, soalan Sofi tadi, kalau kita lepas bersenam selalunya kan, kadang-kadang tiba-tiba cedera ataupun tiba-tiba krem ataupun terselio dan sebagainya, adakah urutan itu perlu buat? Tapi bergantung kepada jenis dan juga tahap kecederaan tu. Kadang-kadang ada individu ataupun klien yang dia kurang pemanasan badan. Dia bersenam je, tapi dia kurang pemanasan badan. Itu yang berlakunya tiba-tiba simptom seperti strain, sprain, terselio kan, krem, dan juga kadang ada yang biasa kita cakap simpul biawak kan, biasa dia kita dengar kan. Tapi itu adalah kaedah yang mereka tukarkan kepada situasi itu. Kadang-kadang cakap, alah, saya tersimpul biawak lah, padahal yang cederanya adalah
0: bukan biawak,
2: krem ataupun cederanya adalah dia tertarik otot. Tapi itu ayat yang biasa kita dengar kan. Kadang tengah main football, tiba-tiba rasa sakit. Itu adalah kerana tarikan otot yang berlaku kepada tendon dan juga otot. Itu yang berlaku. Sebab kaedah rawatannya, contohnya,
1: Coach, tendon dengan tundun sama?
2: Tak sama. Okey, tak sama. Yang kita cerita hari ini adalah tendon, Sofi. Otot. Tendon adalah yang mengikat tulang. Otot itu adalah otot badan.
0: Yang mengikat tulang.
1: Tapi aku macam kata, kalau disebabkan ialah mengalami kecederaan tu, disebabkan buat aktiviti sukan. Kawan kita orang tu hari nak pergi makan, turun nak pergi makan, turun kereta, kaki terselio.
2: Itu yang bahayanya. Itu adalah sprain.
0: Mungkin kasut tak sesuai ke, atau mungkin waktu tu dia terpijak satu permukaan yang tak rata kot.
2: Biasanya
0: kan, sprain ni
2: kita panggil dia terplay on kan, check case, ataupun dia akan berlaku cedera tu pada sendi. Sendi macam dekat lutut kan, dekat ankle kan. Ada juga kadang-kadang dekat bahu, mungkin mengangkat barang dan sebagainya kan. Itu. Tapi rawatan yang paling awal adalah perlu ICE, R-I-C-E. Elakkan urutan yang serta-merta.
1: Ya, akan turun nasi. Cari nasi.
2: Cari nasi jangan.
0: Cari nasi.
2: Okey, R tu adalah rest.
1: Okay.
2: I tu adalah ice.
1: Ice.
2: C adalah compress.
1: Compress tu maksudnya kita kan?
2: Ice tu kita kompreskan dekat tempat yang sakit. Lepas tu, E tu elevation tu, maknanya rehat dan tinggikan kaki. Itu adalah kaedah rawatan yang paling efektif pada ketika itu. Jadi urutan ni dia ikut kepada tahap cedera. Contohnya dalam tempoh 48 jam kita tidak galakkan untuk terus urut.
0: Ada juga saya pernah dengar kan Coach, kalau lambat urut dia kata nanti angin dah masuk.
2: Itu biasa kita dengar.
0: Fatal tu.
2: Sebab satu lagi Cik Kis, okey, logik akal. Kalau kita cedera, biasalah dulu-dulu kan, zaman dahulu kita masa kecil-kecil, sapu minyak angin, sapu benda panas.
0: Sapu benda panas.
2: Okey, kita dah cedera. Alright, kita dah cedera. Lepas tu benda tu dah bengkak, dah jadi keradangan, inflame. Lepas tu kita letak pula benda yang heat. adakah feedback dia lebih baik? Tidak kan? So maknanya macam kita menekan, menekan betul tu kan? Dia macam memberi pressure yang sangat-sangat tinggi kepada otot tu. Jadi dia akan jadi lebih bengkak. Jadi dicadangkan atau disarankan adalah lebih baik kompres dahulu bagi rehat dalam tempoh 2 hari. Selepas 2 hari baru boleh buat urutan ringan. Tengok pada keadaan yang sakit tu. Dia tak boleh terus massage, tak boleh.
0: Tak boleh.
2: Tidak digalakkan. Nanti makin teruk nanti.
0: Okey. Baik, itu ceritanya. Kejap saja lagi kita sambung lagi untuk topik kita hari ini. Ada lagu Eliana untuk anda, Sewaktu Dulu-Dulu. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Baik, kita masih lagi dalam rancangan Gasak bersama dengan Coach Asha. Kita berbicara mengenai topik hari ini, adakah terapi urutan baik untuk otot yang cedera?
1: Ya. Yeah. Coach pernah dengar tak? Yeah. Apa Dena orang panggil?
2: Dena. Saya pernah dengar ke kan? Situasi itu, tapi saya tak pernah merasa pula macam mana. Sofi pernah rasa ke?
1: Macam tak pernah kot. Dia macam-macam ada kaki bengkak kan.
2: Ada kaki bengkak.
1: Orang kata kalau dia nanti lagi tak boleh urut.
2: Satu kalau lagi kadang-kadang dia tak boleh kena minyak katanya.
1: Betul. Tak boleh urut dengan minyak.
2: Saya pun tak tahu
1: itu bagaimana. Kalau saya yakin Kis memang tak pernah dengar perkataan tu.
2: Tak pernah.
1: Ni dia ada orang Johor lah. Orang Johor sama cakap.
2: Ya, betul.
0: Sekali lagi apa?
2: Dena.
1: Dena.
0: Bunyinya sedap.
1: Ya.
0: Tapi kaki kau Dena. Macam tu.
2: Dia macam.
1: Bukanlah macam tu. Mana ada nampak orang sakit. Apa dia punya intonasi macam tu.
0: Kaki kau Dena. Gitu. Dena tu nampak bengkak lah.
1: Tak kena lah.
0: Tak kena.
1: Tak macam mana tak kena. Tak kena. Dia tanya dengan kita punya follower kita yang mana pernah dengar kan.
0: Dena.
2: Tapi tu adalah mungkin situasi yang sakit teruk. Dan bukan gaut ni, Sofie?
1: Bukan.
2: Bukan gaut. Dia tak pergi. Dia punya simptom tu bagaimana?
0: Maksudnya dia cedera disebabkan sesuatu lah. Terseliuh lah disebabkan Dena tu.
1: Saya pun tak apa tahu sebenarnya.
2: Tak apa, tak apa pasti ya. Sebab kalau dalam sukan, kecederaan yang biasa kita dengar adalah seperti sprain.
1: Itu lain. Sebab saya tak salah saya, Dena ni dia bukan disebabkan kita buat aktiviti lasak ke apa semua. Dia kadang-kadang mungkin dia datang sendiri ke apa ke. Arwah apa saya pernah kena sebelum dijemput ilahi katanya.
2: Betul. Kadang-kadang biasa orang tua yang alami.
1: Dena tu pun pernah dengar tapi tak pernah kena.
0: Ada juga kata berkaitan dengan ada benda.
1: Baik. Dia macam tu lah. Dia macam tu.
2: Tapi kalau dalam sukan yang biasa kebanyakan yang kita dengar adalah sprain, strain, cramp ataupun macam biasa orang sebut simbol biawak lah kan.
0: Kalau atau tarik mengkarung.
2: Tarik mengkarung. Kalau strain tu biasa dia cedera otot dan juga tendon.
1: Kita kat sini guna simbol biawak.
0: Saya tak faham.
1: Tak apa, kita gabungkanlah.
2: Gabungkan aja. Jadi
1: simpol mengkarung.
2: Simpol mengkarung, okey. Okey, tapi kalau biasa yang macam kalau kita bangun tidur tu kan kadang-kadang kita terasa sakit dan sebagainya kan.
1: Kalau macam tarik biawak macam tak kena.
2: Itu sebenarnya adalah situasi otot mengejang secara tiba-tiba. Mungkin keadaan posisi tidur yang tak betul. Lepas tu kekurangan mineral dalam badan. Lepas tu mungkin waktu rehat yang kurang dan juga tidur tidak kualiti. Itu yang jadinya berlakunya tiba-tiba kram sewaktu kita tidur. Kan bangun tidur kadang-kadang Sofi mengeliat sakit badan dan sebagainya kan.
0: Tapi itu boleh kadang tu boleh kram kat pinggang pun boleh.
2: Sebab kadang posisi tidur tu kena betul Cik Kis. Kadang ada orang dia tak betul kan tidurnya.
0: So kalau posisi macam tu kita kena kan waktu tercedera, waktu bangun tidur ke, yang tu boleh urut Coach?
2: Okey, pertama kali adalah perlu buat rehat. Lepas tu cuba regangkan otot yang sakit tu. Maksudnya posisi badan yang sakit. Contoh sakit di bahagian pinggang Cik Kis kan. Cuba buat stretching di bahagian pinggang tu. Dalam tempoh 10 ke 15 saat dia akan jadi okey selepas tu. Regangan.
1: Bila cakap berkaitan dengan sakit pinggang, buat stretching ni kan, soal tambahan lah Cik. Tak lah, saya pernah tengok ada orang kata kalau sakit. Kita sini tengok video tu dekat dekat TikTok kan. Selalu ada lah orang kecergasan. Kalau sakit kat sini, nyarap, lipat kaki, pusing buat sini, bunyikan tulang tu kerap gitu. Adakah melegakan? Adakah itu sebenarnya bagus? Ataupun adakah itu sebenarnya hanya mitos semata-mata?
2: Kalau dari segi apa yang Sophie cerita tu, dia buat regangan. Pada masa yang sama, dia buat kiropraktik. Iaitu dia bunyikan.
0: Yang bunyi tu.
2: Ada individu dia lega dengan kaedah itu. Tetapi apa yang saya sarankan, selepas kita bersenam, sangat-sangat disarankan untuk buat regangan akhir. Itu penting. Regangan statik. Tapi kalau dia memang waktu dia regangan tu, tiba-tiba dia terbunyi. Kalau benda tu tidak mudarat pada saya, tak ada masalah. Tapi kalau dia pergi macam contoh saya nak pergi buat kiropraktik, nak betulkan segala tubuh badan saya dan sebagainya, kalau ia melegakan dan tidak menyusahkan dia ataupun tak ada kecederaan selepas itu, pada saya tak ada problem pun. Tapi kalau masa dia regang tiba-tiba terbunyi dan sebagainya, kalau lepas tu dia tak ada rasa cedera apa-apa, lepas tu macam Sophie pusing pinggang, dia buat regangan untuk back, lepas tiba-tiba terbunyi dan sebagainya, lepas tu kalau tak patah tak apa tu okey lah maksudnya. Mungkin ada pembetulan tulang di situ yang rapat mungkin dia cuba regang dan dia terbunyi macam tu.
1: Betul-betul tak cari.
2: Saya ada satu soalan. Adakah jari-jari saya akan cepat damage bila saya dah tua sebab saya rajin buat
0: patah-patahkan ni? Kita punya ni patah-patahkan jari ni lah.
2: Ya, ada pendapat mengatakan kaedah itu melegakan. Ada pendapat yang mengatakan kaedah itu akan memberi kesan pada masa akan datang.
0: Kuat tu. Kadang tu bukan dia bunyikan patah-patah dia ni leher siap bunyi lagi tau.
2: Tapi kalau dalam saya pernah berjumpa dengan doktor dan saya juga mengajukan soalan seperti demikian, adakah elok untuk buat yang tu? Tapi doktor saya mensarankan regangan sudah memadai.
0: Tapi ini macam agak-agak macam regangan untuk jari, mungkin jari cemari.
2: Boleh, tak ada masalah. Kita tarik je jari itu, cuba buat cikis.
0: Tarik.
2: Lepas tu turunkan ke bawah.
0: Turun.
2: Penonton yang di Rumah Biru dan di TikTok boleh ikut ya, sama. Lepas tu cuba pusing. Kan? Lepas tu pusing atas, atas regang.
0: Ni macam nadi pula.
2: Atas, lepas tu turun ke bawah. Lepas tu tarik sikit. 4, 3, 2, 1. Kita tolak depan.
0: Buatlah Sofi.
2: 4, 3, 2, 1. Okay, turun je sikit. 4, 3, 2, 1. And alright. Dia lega.
1: Lepas tu jadi macam ni.
2: Macam tu. Pun boleh, tak ada masalah.
0: Pun boleh. Itu antara regangan
2: jari jemari tangan,
0: jari jemari sebenarnya
2: kita kongsikan pagi ini.
0: Betul. Terus rasa macam macam ni lega.
2: Darah jalan kan. Lepas tu rasa macam satu kepuasan yang
0: betul,
2: yang kita rasa diri sendiri je rasa, orang lain tak rasa.
0: Betul. Kita yang rasa lega, kepuasan sekali untuk
2: itu
0: diri.
2: Itu baru jari jemari, belum tubuh badan.
0: Betul. Belum lagi kalau kita buat kan? Untuk
1: saya sekarang ni kalau yang tak letukkan pun, contoh macam lutut kan. Macam kalau tangan kita nak sujud kan.
2: Baik.
1: Turun je kerok-kerok. Lutut lah sekarang ni.
2: Dia maksudnya waktu sujud dia berbunyi.
1: Time nak turun tu.
0: Time
1: sebab kita kan akan bengkokkan kaki.
2: Okey, faham.
0: So tu
1: kita risau kan tu.
0: Situ kenapa coach? Adakah sebab kurang buat?
2: Okey, saya nak kongsi pengalaman.
0: Okay.
2: Dahulunya saya adalah sedemikian rupa. Lepas tu bila saya buat rawatan, rupanya saya punya gel lutut kurang. Dan saya juga pernah cedera sewaktu saya bersedam dan dia terus lock.
1: Betul.
2: Dan hari yang sama juga saya masuk ward dan doktor kata gel saya kurang.
0: Macam betul mana lah, kita nak tambahkan gel tu?
2: Saya cucuk gel.
0: Cucuk dia lutut.
2: Oleh doktor dan juga dia
1: betul coach.
2: Kembali okey.
1: Kalau saya kena bukan macam ni.
2: Busing.
1: Kalau saya pegang ni, dia akan rasa getaran.
0: Saya rasa gel awak tu pun dah habis.
1: Alamak. Grease lah, grease orang panggil kan.
2: Dia memang ada gel dalam tu. Ada kekurangan gel tu. Mungkin disebabkan oleh mungkin aktiviti. Lepas tu faktor usia. Dan juga kita kurang bergerak.
1: Faktor kalau cakap pasal faktor usia ke sana.
2: Okey, kena pandang sana lah.
1: Sebab sini lagi muda daripada sana.
0: Tak. Sebenarnya coach, itu usia bukan sesuatu orang kata disebabkan tu.
2: Tahap kesihatan setiap orang tak sama.
0: Tahap kesihatan. Sebabkan mungkin seseorang tu dia mengamalkan kesihatan yang baik. Dia amalkan kena pemakanan yang bagus.
2: Lepas tu pun suplemen cukup.
1: Cuba bagi cadangan. Sebab ada yang bertanya untuk apa makanan yang kita boleh ambil ataupun suplemen untuk berkaitan dengan gel lutut ni.
2: Tapi saya pernah disarankan untuk mengambil glukosamin.
1: Glukosamin
2: itu adalah suplemen untuk lutut lah.
1: Dia sejenis tablet eh?
2: Sejenis tablet.
1: Glukosamin nama dia.
2: Glukosamin. Sebab apa? Bila kita pernah cedera dan kita pernah makan, tapi pada saya perlu ambil magnesium. Magnesium perlu ambil. CalMagD lah, maksudnya kalsium, magnesium dan juga vitamin D. Tiga kombinasi ini perlu ada setiap hari di tubuh badan kita untuk mengekalkan tulang kita sihat. Lepas tu satu lagi, otot dan sendi kita tak mudah cedera. Ada lagi satu, kadang-kadang kita ni kurang mengambil makanan yang penuh dengan mineral, garam mineral kan. Jadi macam tadi, kekurangan elektrolit dalam badan. Jadi dari situ yang kadang-kadang kita alpa dengan pemakanan. Jadi kalau nak anda sihat, cuba mengambil makanan yang penuh dengan magnesium, kalsium dan juga vitamin D. Kadang-kadang ada orang tanya saya, vitamin D tu dapat di mana? Waktu pagi, pergilah beri suap, dapatlah vitamin D.
1: Apa tu?
0: Cahaya matahari.
2: Itu sangat penting.
1: Dia boleh serap masuk dalam badan ni?
2: Bukan dia menyerap. Habis? Tapi cahayaan tu, matahari pagi tu untuk sangat kulit, bagus untuk seluruh tubuh badan kita.
0: Waktu pagi sahaja.
2: Waktu pagi. Waktu matahari sebelum pukul 9.
1: Sebelum pukul 9 lah.
2: Jangan lepas pukul 10.
0: Mungkin waktu-waktu macam ni kan?
2: Ya, boleh. Matahari ni.
0: Pukul 10 lain. Tengah hari rembang lain.
2: Kan gentung pula.
0: Payah pula nanti.
2: Gitu, betul. Yelah.
0: Nak kena pekasan skrin tebal pula. Okey.
1: Macam kita dah hitam kan. Jadi kalau kena lagi pula.
2: Tak apa. Masih diminati ramai.
1: Tengok asal kau macam hitam legam sangat ni.
2: Tadi breeze walk. Salah waktu tu, Sophie.
0: Salah waktu rupanya. Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Kejap saja lagi kita sambung tetap. Tapi ini layan dulu lagu Dua Jiwa Satu Cinta untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Baik, itu dah dua jiwa satu cinta. Masih lagi dalam rancangan Gasak. Kalau tadi kita dah berbicara mengenai cara rawatan ataupun kaedah yang perlu dilakukan kalau rasa otot tak cedera, pinggang tak cedera. Betul. Kan coach kan? Tapi boleh kan coach untuk kesihatan badan kita kan? Yeah. Kan mesti kalau kita dengar pergi urut badan, buat body massage, itu perlu ke coach?
1: Okay,
2: kita pernah dengar ke macam kita pernah pergi? Tak ada masalah, awak perempuan tak ada masalah. Selalu kan selalu pergi spa tu.
0: Itu biasa lah.
2: Selalu kata manjakan diri.
1: Betul. Okey, pada saya itu adalah satu keperluan untuk wanita lah khususnya.
2: Sebab coach ni ada perkhidmatan tu.
1: Sebab apa? Kadang-kadang kita tak sedar, kita seharian ataupun sebulan kita bekerja sampai kita terlampau penat. Okey, wanita ni dia sangat hebat, dia mengurus anak, dia bekerja dan mengurus di rumah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dia terlupa nak manjakan diri atau sayang diri sendiri.
0: Betul. Siapa lagi kau nak manjakan diri kita kau bukan diri kita sendiri.
1: Takkan jiran sebelah.
0: Takkan mungkin lah.
1: Jadinya pada saya urutan tu sangat penting. Sebab apa? Faktor kebaikan urutan ni adalah dia meriliskan, melancarkan peredaran darah. Lepas tu memberi ketenangan. Lepas tu otot-otot kita yang tegang tu dia sangat lega. Dan selepas kita urut tu, kita akan rasa macam wow, this is me. Macam maksudnya saya sangat hilang segala-galanya yang kita stres tadi waktu bekerja dan sebagainya.
0: Tapi ada juga coach situasi lepas urut dia sakit. Dia sakit badan lah, dia sakit itulah, dia nak demam lah, cakap urat terkejut lah, macam-macam lah.
1: Itu yang pentingnya, kena cari terapis yang berpengalaman,
2: yang
1: bertauliah, dan jangan cari terapis yang yang kita tak tahu.
2: Kalau makin urut makin sakit tu masalah.
1: Sebab apa? Dia ada teknik yang betul. Okay, first of all, kalau kita nak urut, kita tak boleh terus massage yang tekan, tak boleh beri pressure. Kita kena inflorage dulu bagi dia reda, bagi dia rasa macam tak terlampau stres. Maksudnya dia ada teknik-teknik yang tertentu.
0: Ada teknik dia lah.

0: terus tekan. Kalau terus tekan, contohlah cikgu saya terus tekan je, kan sakit kan?
1: Betul.
0: Jadi kaedah rawatan ataupun urutan yang sesuai, dia ada cara dia yang terbaik.
1: Nak tanya, orang lelaki pun kena urut juga kan, coach?
0: Ya. Tak semestinya perempuan saja, lelaki pun boleh.
2: Lelaki lagi kena urut sebenarnya, sebab dia menggunakan apa, kekuatan tenaga yang banyak kadang.
0: Betul. Setuju, saya setuju. Kadang-kadang tahap kesihatan kita pun sangat terganggu kan. Mungkin ada mereka yang bekerja mengangkat barang kan, memerlukan fizikal yang kuat. Jadinya pada saya urutan tu sangat penting setiap bulan. Selain setiap bulan ni, dia mengurangkan ketegangan otot.
2: Sebulan sekali.
1: Dia tak sama tau. Kalau urut, kita cari tukar urut dengan jelas sekarang kan banyak mesin urut. Kan alat-alat yang urutan tu.
0: Mesin tu belakangnya.
2: Kerusi
1: urut kan.
0: Tapi
1: kita,
0: dia tak dapat depan.
1: Depan
0: belah depan tak dapat.
1: Maknanya
0: massage.
1: Bukan merangkumi keseluruhan badan lah.
2: Boleh je sebenarnya. Kalau selalu kita duduk macam ini, duduk terbalik. Duduk pula ngadap ke situ.
0: Macam pelik pula keadaannya, Sophie.
2: Apa, iya ke?
0: Lepas tu terlungkup.
2: Nanti kalau kursi tu dia naikkan kaki tu, dah akan kaki.
0: Sebab seat tu dia dah seat untuk tubuh badan belakang. Kalau itu, pergi depan aja macam mana?
1: Itu maknanya cari penyakit tu.
0: Cari penyakit. Jangan, Sophie. Nanti cedera lagi teruk.
2: Ya, tak juga kan.
1: Okey, baik. Kita dah berada di penghujung untuk siaran kita, Gaza. Mungkin ada tambahan untuk topik kita hari ini. Silakan, coach.
0: Okey, kalau kita cedera, saya nak ulang lagi sekali. Kalau waktu kita bersenam ataupun mungkin dah sedang bekerja, kalau kita cedera, rawatan yang paling awal kita boleh buat adalah macam tadi yang saya kongsi, RICE, rest, ice, compress dan juga elevation. Jadi itu adalah rawatan awal. Ataupun minum air sejurus anda rasa krem dan sebagainya. Kemudian kalau nak rasa macam saya tetap nak urut juga, sebab ada juga individu kata saya tetap nak urut. Okey, boleh. Tapi selepas 2 atau 3 hari. Ataupun 72 jam selepas. Tapi dalam urutan yang ringan, tidak terlampau tekanan. Kemudian selepas 3 ke 4 hari, boleh buat urutan supaya dia lebih melegakan otot-otot yang tegang. Kalau selagi tak ada cedera, seperti tak ada bengkak, tak ada patah, tak ada masalah. Tetapi kalau situasi kita punya otot tu tiba-tiba dia bengkak, nampak radang ataupun tak boleh bergerak, segeralah berjumpa dengan doktor. Itu yang paling baik lah. Tak ada masalah kalau misal kata kita dah cedera, lepas tu tak ada apa, boleh pergi urut, tak ada masalah. Itu sahajalah.
1: Baik. Itu kisahnya mengenai urutan, sama ada barang kita perlu ataupun tidak. Penjelasan daripada Coach Asha.
2: Baik, Coach, terima kasih untuk hari ini berkongsi ilmu, berkongsi info, pengalaman. Jadi kepada anda yang berada di luar sana, semoga dapat sedikit manfaat lah dalam apa yang coach berikan kepada kita untuk hari ini.
1: Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Ada lagu Aku Pun Cintamu Felix untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Lagu nyanyian Farah Wahida, Jangan Kau Tanya Aku Lagi. Baru saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat pagi semuanya, 9.15 minit pagi.
1: Ya, rakan-rakan kita yang masih lagi terus menonton sama-sama kami yang lama daripada awal tadi kan, macam Kal Nar, Naufal, Wak Jam, Kak Nar Fazlawati Syed, Tok Alang, Ayum, Noraini, Ahmad, juga ada Hasniza, Kasha, Saiful Sa'adun. Terima kasih Saiful Sa'adun, mantap. Sahabat kita yang bermain tabla.
0: Oh, okey.
1: Saya kagum kau tengok dia main tabla tu.
0: Macam ni eh?
1: Ya. Oh. Jadi yalah, untuk anda lah tabla kan. Habis takkan main tabla kat atas dinding pula awak ni saja.
0: Okey.
1: Okay. Kita berkaitan dengan satu perkara ni kisahnya untuk kita kongsikan, di mana ada di kalangan kita yang bekerja shift.
0: Betul.
1: Sahabat kita, ahli keluarga kita, oh dia kerja shift. Kerja shift ni 2 hari pagi, 2 hari petang, 2 hari malam. 2 hari off.
0: Dua hari off, dia membawa macam tu lah, dia punya kerja shift dia macam tak sama lah dengan kita ni, bangun pagi, pagi-pagi, balik petang tu, tidak lah eh.
1: Kadang saya
0: tu,
1: kan, pada saya lah eh, saya rasa saya antara orang yang saya rasa tak boleh.
0: Tak boleh apa? Tak boleh kerja shift?
1: Bukan, ya maksudnya shift yang sampai malam bawa ke pagi, esok kena kerja siang, lusa kerja malam. Sebab susah tau, mungkin badan saya susah mengambil masa yang agak kata lama lah kot. Sebab dia, kita nak kena sesuaikan diri kita tau.
0: Betul.
1: Sesuaikan diri kita untuk kita tidur. Sebab ya, hari ni kita kerja pagi macam biasa.
0: Ya. Yeah.
1: Petang balik, malam tidur. Kan macam tu kan. Lepas tu mungkin esok lusa kita kena kerja malam pula. Siang pula kita kena berehat.
0: Jadi perubahan waktu tidur tu tak menentu sebenarnya.
1: Kadang-kadang tak semua orang mudah untuk tidur siang tau. Ada setengah orang boleh. Aku okey je kerja malam. Nanti pagi dah balik. Lepas subuh pukul 7 balik rumah tidur
0: dia,
1: lah kan.
0: Dia boleh. Setengah orang memang tak boleh kan.
1: Boleh tidur daripada pukul 7 pagi sampai pukul 3 petang. Wih, kalau saya tak boleh macam tu.
0: Tak boleh. Mungkin yelah sebab kita pun tak pernah berada dalam situasi macam tu kan. Tapi ini ada satu fakta ceritanya. Satu kajian melibatkan hampir 15,000 orang dewasa di UK mendapati kerja shift dikaitkan dengan perubahan kecil pada beberapa bahagian otak, termasuk dengan thalamus dan juga amygdala, iaitu dua kawasan ini terlibat dalam fungsi penting seperti tidur, perhatian, memori dan pemprosesan emosi. Bertahun-tahun bekerja, ketika tubuh sepatutnya berehat, boleh mengganggu ritma sirkadian, iaitu jam biologi semula jadi badan. Dia macam mengganggu tidur kita lah. Waktu tidur kita tengah malam kan ditetapkan, tapi kita waktu tu otak kita bekerja, badan kita bekerja.
1: Itu kalau maksudnya cakap pasal tidur rehat. Kalau pasal makan pula kan, jadi dah masuk pukul 2, 3 pagi tu pula boleh makan berat-berat. Ya, sebab esoknya nanti siang pukul 7, pukul 8 tu kita boleh bantai tidur sampai pukul 2, 3 petang pula kan.
0: Tapi kalau memang kita, kalau kita tidur lewat pun kita akan jadi lapar. Apatah lagi kalau orang bekerja kan, memang akan jadi lapar tengah-tengah malam. Itu antara jugalah faktor yang menyebabkan berat badan pun mungkin akan naik kan. Makan tengah-tengah malam,
1: itu kita bercakap berkaitan dengan keburukan dia lah sikit kan. Tapi bila bercakap berkaitan dengan kebaikan nya tu, ada beberapa jugalah. Kalau kita tengok yang mana bekerja shift ni, untungnya mereka ada banyak waktu yang lebih fleksibel. Contohnya kalau waktu siang tu, tapi siang kan guna untuk tidur kan. Tapi kalau orang kata nak buat urusan-urusan tu di sebelah siang, senang sebab bukan waktu bekerja.
0: Bukan waktu bekerja.
1: Nak pergi sana, pergi sini. Tapi kalau nak pergi sana, pergi sini, bila masa pula nak rehat?
0: Tak cukup rehat juga kan. Ngantuk juga. Susah juga untuk diaturkan kehidupannya. Jadi kalau yang dengar ni yang bekerja shift, cuba kekalkan waktu tidur yang konsisten. Gelapkan bilik ketika tidur siang. Kurangkan kafein sewaktu waktu tidur dan elakkan memandu jika terlalu mengantuk.
1: Daripada saya tak ada masalah kalau orang yang kerja shift malam ni, dia malam je, memang itulah kerja dia. Kerja dia start daripada, contohlah daripada pukul 9 malam sampai pukul 6 pagi. Memang dah bertahun-tahun dia buat itu. Pada saya mungkin tak ada masalah. Badan tu dah berjaya menyelesaikan diri.
0: Tapi kalau masalah yang kejap siang, kejap malam.
1: Dua hari siang kan? Dua hari malam macam tu.
0: Contohnya yang orang kata masuk ke hadapan kita, badan uniform, jururawat, nurse, jururawat ni samalah, jururawat, doktor kan, yang memang bekerja shift kan, berkorban sebenarnya tenaga sebenarnya untuk memberikan perkhidmatan kepada orang ramai. Baik, itu dia Safi, cerita mengenai kerja shift, bukan sekadar badan penat tapi otak juga mungkin terkesan. Jom kita nak teruskan hiburan. Ada lagu Akasha untuk anda, Tiada Rahsia Antara Kita. Okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Selatan memburu rindu baru saja menghiasi ruang udara anda waktu ini. Selamat pagi semuanya, 9.37 minit pagi.
1: Ya, yeah, jangan lupa untuk follow kami di semua platform media sosial kerana kita sedang bersiaran secara langsung di live TikTok. Boleh cari Johor FM Official, yang mana ada akaun TikTok tu kan. Type saja Johor FM Official, nampak ada gelung merah bergerung kata apa? Tengah live tu.
0: Tengah
1: kan?
0: Live.
1: Jomlah masuk. Terima kasih Ayum. Katanya kalau DJ sambil-sambil nyanyi tu bagus, janganlah senyap je.
0: Setiap lagu minta, nak DJ nyanyi
1: Dah minta kiss lah sebenarnya.
0: Nanti kalau kiss nyanyi dia macam kita, lirik lain sikit.
1: Ya, kita
0: dia suka buat lirik sendiri.
1: Ayum, saya tak tahu lah. Ayum pun gurau je kan, siap ada gelap-gelap tu kan. Tapi kita takut pula kalau lah kita tengah-tengah kita live ni kan. Lepas tu kita kan siapkan lagu kan. Lepas tu kita pula menyanyi. Nanti pula ada komplain, DJ diam pun tak, kita nak dengar lagu tu. Bukan nak dengar DJ menyanyi. Lagi malu kita jadi.
0: Dah lah dia kata nyanyi tu lirik dah apa-apa, macam lagi ke laut dah. Kadang tu kita nyanyi juga, tapi lagu-lagu yang betul-betul yang dia suka.
1: Okey, saya nak tengok awak lepas ni. Awak punya suka lagu apa?
0: Oh, iya kan? Tak tengok saya. Okey, nanti saya cari.
1: Sebab awak nak cakap macam tu, kita kena siarkan lah kejap lagi.
0: Oh, iya ke? Alah, saya bagi contoh. Yalah, tahu tak contoh? Macam awak
1: tu
0: kan?
1: Itu contoh ke? Ya, kan tadi awak bagi kenyataan kan awak kata
0: tak,
1: yang tu.
0: Tak, itu contoh. Sebab saya tengok awak pun kalau lagu-lagu best awak pun awak nyanyi.
1: Saya nyanyi miming.
0: Miming?
1: Saya tak nak keluarkan suara. Nanti orang kata macam tadi tu. DJ, tak payah menyanyi lah DJ. Kita nak dengar lagu tu.
0: Kan? Tak apa, kami bagi je. Yang penting lagu-lagu best semuanya untuk anda yang tengah bertugas waktu ini. Dengar-dengar kami, terima kasih yang sedang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jadilah pemandu yang bertanggungjawab di atas jalan raya. Okay?
1: Ya, betul. Jadi, janganlah kita susahkan orang lain. Ini kita nak cerita sikit lah berkaitan dengan orang yang sangat-sangat sayangkan kereta, guys. Dengan orang yang sangat-sangat sayang kita. Ada tau, kita kena akui benda ni.
0: Ada orang yang macam ni.
1: Memanglah kita kata, yelah, apa dunia tak bawa ke kubur apa semua kan. Tapi dunia kalau dah dekati dia sayang, dia kalau boleh, dia tak nak ada sikit cala pun. Tak nak ada sikit kerosakan pun. Penat dia basuh hari-hari, selimut malam, siang buka kan. Jadi kita nak nasihatkan lah kepada anda pengguna, yang mana ada anak ke kan, termasuk dengan diri kita sendiri. Kalau kita parkir, letak kereta dekat tempat awam, lebih baik kalau dekat kawasan majlis lah kan. Yang mana parking tu memang sebelah-sebelah ada kereta orang lain, bukan parking personal. Kita saja kat situ tak. Jadi kalau tempat parking bersama tu, kalau kita nak buka pintu tu, bukalah perlahan-lahan. Kalau dah tahu parking tu sempit, masuk ngam-ngam, janganlah buka tu macam
0: tolak sebelah.
1: Pintu tu kuat sangat. Dia nanti kalau kena pula kereta orang, kemik, cala.
0: Walaupun sikit lah kan, mungkin kalau macam terkena mungkin lah akan ada kesan sikit. Tapi kalau orang tu dia memang jenis sayang kereta apa semua, boleh menimbulkan.
1: Tak boleh, kemek tu pun dia jadi dah tak sempurna.
0: Calor
1: dah
0: pun sikit tak dah, boleh tak.
1: Dah terus hati dah hancur berkecai. Padahal sikit, kita boleh kata alah sikit je pun. Memanglah awak yang cakap sikit je. Tapi orang yang
0: dia baru polish
1: menerima
0: tau,
1: itu yang jaga tu macam mana.
0: Betul.
1: Jadi
0: kena pesan lah. Kalau anak-anak nak buka pintu tu, buka tu slow-slow sikit. Tak apa, kita macam terkepit sikit pun tak apa. Kita muat-muatkan je badan kita.
1: Betul. Tahan sikit pintu tu. Jangan buka pintu tolak.
0: Beringat sikit. Jangan tutup. Jangan tutup pintu pula macam tin biskut gerbang.
1: Nak tutup tu tak apalah, hantar
0: kan. Sendiri kan.
1: Nak buka tu.
0: Okey, wajah Zafi, kita nak meneruskan lagi hiburan pagi ini. Ada lagu Alamak Jumpa Lagi untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: ini dia lagu Siti Nordiana yang featuring Api Tiara Merayu Angan. Baru saja menghiburkan anda waktu ini.
1: Baiklah, kita semakin berada di penghujung untuk jam yang keempat. Untuk selepas ini, jam yang kelima, kita akan melangkah ke segmen ataupun rancangan Muzik Tanpa Henti, MTH. Tapi sebelum tu, tepat pukul 10 pagi, kita dengar berita dunia dulu, kurang lebih 5 minit. Lepas tu, lagu-lagu kenangan nostalgia akan kita kudarakan tanpa suara kami. Sebab ianya dipanggil Muzik Tanpa Henti.
0: Dengarkan Muzik Tanpa Henti selama satu jam. Kita berikan yang terbaik semuanya untuk anda. Jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Lagu Putih-Putih Melati untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Abiat, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, putih. Perkataan ini banyak ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, wajah puteri Seri Ayu yang berkulit abiat itu amat mempersonakan hadirin yang datang ke majlis pertunangannya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie Nawawi dan DJ Tikis. Jom dengar.
2: Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jam terakhir Aura Permata bertemakan Cik Kiz dan juga Saufi waktu ini.
4: Ya, syukur Alhamdulillah. Layan koleksi lagu-lagu tahun 80-an, 90-an yang menghiburkan anda dalam ruangan muzik tanpa henti sebentar tadi. Tapi untuk jam yang seterusnya ni, jam yang ke-6, kita masih lagi kudarakan sebenarnya lagu-lagu kenangan nostalgia yang popular kan.
3: Betul.
4: Lagu-lagu tahun 80-an, 90-an. Bak kata Jamal Amal tadilah.
3: Mm-hmm.
4: Ada respon sikit apabila kita kudarakan lagu dendangan daripada siapa tadi? Azlina Aziz?
3: Bukan, daripada Rosita Izlin.
4: Rosita Izlin.
3: Mengapa sukar melafazkan maaf? Oh. Mungkin lagu tu ada kena-mengena dengan dia.
4: Apa respon dia kat situ bila dengar?
3: Katanya dia tengah, daripada pagi tadi tengah sibuk kerja. Lepas tu buka-buka radio pula. Alamak, ada lagu ni lah. Dia kata memang terbaik lah. Dia buka, pasang kuat-kuat. Boleh hilangkan rasa penat dia. Nampak? Buka-buka radio, kena-kena dengar lagu sendiri.
4: Mudah-mudahan lah. Anda suka apabila anda dengar lagu yang mana kami di Johor FM ni siarkan, anda suka, promotkanlah juga pada kawan-kawan.
3: Betul.
4: Yang lain katanya.
3: Mehlah dengar katanya.
4: Mehlah dengar di radio Johor. Jangan dengar sehari je.
3: Kena dengar hari-hari.
4: Jangan dengar sejam dua je. Cuba dengar sehari daripada pagi sampai petang. Ulang 2-3 hari, mesti anda akan tahu dah, oh kat Johor FM ni waktu-waktu macam ni, lagu macam ni. Nak dengar lagu-lagu macam ni, ini waktu dia.
3: InsyaAllah lepas tu akan melekat lah. Dan juga ini dia, saya nak menyapa juga rakan kita antara Azila Zaini. Katanya nak ucapkan untuk sahabatnya nama AB, selamat ulang tahun katanya. Semoga sihat, sentiasa awet muda, kaya raya, dipermudahkan segala urusan dirinya dan akhirat. Lepas tu adalah gambar BFF-nya. Ni kawan-kawannya. Semua kata-katanya semua mama-mama Ogos. Yang lahir pada bulan Ogos. AB.
4: Ogos.
3: Ogos. Okay. Antaranya AB, Izan, Mas dan direstri dia sendirilah Azila. Semoga yang baik-baik saja untuk kami. Amin. Wow. Orang kata BFF forever lah ni.
4: Betul. Itulah dia kan, kalau perempuan kan, dia memang ada grup-grup yang macam tu. Laki pun ada, tapi kadang laki tak adalah posing macam tu kalau pergi berjalan. Okay, saya tanya awak kan. Tapi awak perempuan, tak sesuai tanya dengan awak.
3: Tak apalah.
4: Tak lah, macam perempuan selalunya, saya yakin lah selalunya ada tau. Macam perempuan yang awak ada tak call kawan perempuan bukan atas sebab ada urusan, call saja-saja.
3: Call saja-saja.
4: Call saja-saja, tanya khabar, tanya saja-saja sembang.
3: Call saja. Dia kadang tu mesti ada niat sesama tau. Atau dia nak bercerita something
4: ke. Tak, tanya awak. Bukannya tu. Awak ada tak perempuan yang macam tu? Kawan yang macam tu? Kawan perempuan?
3: Orang call saya ke saya call orang?
4: Awak call orang lah. Call saya saja, sembang, tanya khabar, gitu-gitu je. Lepas tu dah, okay.
3: Macam tak ada je.
4: Tak ada eh? Oh, maknanya awak kalau awak call orang tu, ada cerita lah tu. Ada cerita nak menyampaikan lah tu.
3: Bukan ada cerita nak menyampaikan. Mungkin ada something yang mungkin payah untuk kita jelaskan dalam WhatsApp. Sebab kan WhatsApp kan sesuatu benda kita tak boleh nak baca emosinya.
4: Sebenarnya gitu. Kalau macam saya sendiri sebagai seorang lelaki kan, saya yakin lah kadang-kadang lelaki mungkin ada tapi tak ramai. Hanya sebahagian ataupun segelintir. Tapi Alhamdulillah saya ada. Saya ada tau. Saya ada kawan yang saya call. Ini macam pelik tau. Lucky you kan. Call. Call saja-saja.
3: Oh, tanya khabar. Itu macam level memang kawan baik lah kan.
4: Betul. Itulah dia kawan baik saya daripada sekolah dulu.
3: Daripada kecil.
4: Kecil.
3: Kawan kat Segamat lah. Kawan kampung
4: masuk,
3: lah.
4: Masuk kolej pun sama. Kolej yang sama. You yang sama. Cuma kerja tu pecahan dia lain lah. Dia bidang lain. Saya bidang lain lah. Jadi bila ingatkan dulu, kita orang dah pernah lost contact tau. Sekejap bukan lama pun. Dalam setahun dua kot. Tiba-tiba rezeki saya ke Muar, dia pun ke Muar, kita jumpa. Hobi pula sama, mancing.
3: Itu bukan kau nak ajak mancing ke?
4: Tak, kadang-kadang bukan. Mana ada kalau kita kat sini nak ajak mancing apa?
3: Memang kan kau untuk tanya khabar lah.
4: Khabar gitu, okey tak ni, ni gini. Soalnya nanti saya bangga cerita, aku minggu lepas pergi sini gitu lah, macam tu.
3: Okay, baiklah.
4: Pada
3: itulah.
4: Pada nampak pelik ya?
3: Tak. Itu kawan baik. Definisi kawan baik. Dalam kehidupan kita kan, kita memang ada kawan baik kan. Nah, itulah kawan baik sebenarnya. Okay, baik. Jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Ada lagu Ellie Cass untuk anda. Layang-layang terputus talinya. Okay tak?
4: Okay je.
3: Macam itulah.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Dua, tiga, empat, lima? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja. Iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke lepas bersenam atau kita terdedah dengan habuk ke kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan pencuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke, dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Ini adalah lagu Francisca, Peter dan Roy. Siapa dia sebelum daku? Tepat 11.30 minit pagi.
1: Ya, kita masuk untuk rancangan tajaan 15 minit bersama-sama dengan DCM Herb.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: DCM Herb. Okey, telah pun bersiap bersedia di talian. Kita ada Zul. Di talian, Zul.
2: Ya, saya. Assalamualaikum, Sofi dan juga Kis. Macam mana, sihat ke?
0: Alhamdulillah, kami baik-baik di sini. Sahaja.
1: Baik, untuk perkongsian pagi ini bersama-sama dengan pendengar-pendengar setia Johor FM. Silakan, Zul.
2: Baik, terima kasih, Sofi dan juga Kis. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Johor FM yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Yang pastinya kalau dengar suara saya dan juga sahabat-sahabat saya dari DCM Herb, semestinya kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa kepada semua pendengar Johor FM yang dengarkan di RTM Klik dan juga di frekuensi. Okey, jadi jom saya nak kongsikan untuk anda manfaat dan kelebihan. Sekiranya kalau kata anda amalkan perfai kami, iaitu Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1. Okey, yang mana sebotol perfai kami berisi padu 325 ml. Dan yang pastinya dalam perfai kami ini, kita adunkan bahan-bahan yang terbaik. Antaranya kita ada sarang burung walet, kita ada delima, rozel dan juga madu. Rasa perfai ini sangat sedap sebab apa? Masam manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, produk kami ini mampu berikan kesan positif seawal sebulan penggunaan sahaja. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua yang mungkin juga, kita nak kongsikan juga ni antara kelebihan dan juga manfaat yang mana mungkin yang ada masalah kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan perfai inilah adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang. InsyaAllah dalam masa sebulan saja penggunaan tuan-tuan dan juga perempuan akan nampak perubahan itu sendiri. Sebab apa? Perfai kami ini kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dengan kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan juga perfai kami ini dipercayai sejak tahun 2023 yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Bumi Putera buatan Muslim dan juga yang pastinya kami ada sijil halal Zakim. Jadi jomlah anda semua dapatkan perfai kami. Sekejap lagi saya kongsikan untuk anda promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua yang dengarkan di Johor FM ketika ini. Okey, dan selain itu juga yang mana ada masalah untuk susah nak membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami untuk melawaskan pembuangan kita dan juga dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga dengan pengambilan perfai yang konsisten akan dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita dalam satu botol perfai ini bermacam-macam manfaat yang kita boleh dapat, insyaAllah. Okey, jadi sebelum kita nak beras ketika, mungkin sebelum ini kita jual kepada anda dengan harga RM155 sebotol. Tetapi untuk hari ini kita nak berikan tawaran yang sangat terbaik sempena juga kita di bulan kemerdekaan ini. Pastinya untuk hari ini juga kami nak mengambil kesempatan untuk kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa. Yang mana untuk hari ini kita ada dua package. Package yang pertama, 4 botol perfai dengan harga RM150 sahaja. Dan untuk package B, 8 botol perfai dengan harga RM250 sahaja. Ha, jadi untuk hari ini juga, siapa-siapa yang membeli kedua-dua package ini, salah satunya anda akan diberikan percuma penghantaran. Ha, jadi hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Sekali lagi, 014-988-2436. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa. Jadi jom kita berehat seketika dengan lagu yang terbaik. Kita sambung selepas ini. Jom, Sofi dan juga Kiss.

0: kau yang satu baru saja memberikan anda waktu ini.
1: Ya, kita masih lagi dalam rancangan Tajaan bersama-sama dengan Zul dari DCM Herb. Pastinya ada lagi perkongsian menarik yang mana anda jangan sampai terlepas perkongsian informasi daripada Zul pada pagi ini. Zul, silakan.
2: Ya. Baik, terima kasih Kis dan juga Sophie. Kepada semua pendengar Jor FM yang ketika ini, jangan lepaskan peluang juga sebab apa kita ini nak berikan promosi seperti mana yang telah maklumkan oleh Sophie dan juga Kis tadi. Jadi yang pastinya untuk hari ini juga mungkin ada dari yang terlepas kan, jangan risau. Saya kongsi semula untuk promosi kita pada hari ini. Sebelum saya nak kongsikan lagi bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapatkan dalam Perfai kami, iaitu Pati Sarang Burung Walik 4 dalam 1. Okey. Okey, dan untuk hari ini kita ada package A dan juga package B. Package A dengan harganya 4 botol Perfai, harganya adalah RM150. Dan package B pula 8 botol Perfai dengan harga RM250 sahaja. Sangat-sangat berbaloi untuk anda dapatkan hari ini, kerana kalau kata anda beli hari ini, kita akan berikan juga untuk percuma penghantaran. Ha, bunyi dah, penghantaran, okey. Jadi hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, dan juga saya nak kongsikan untuk anda yang mana bila kita amalkan Perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk kita buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, ia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan Pati Sarang Burung Walik Perfai ini, ia sangat membantu untuk kita kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Dan dalam Perfai ini juga kita ada kolagen semula jadi, iaitu datangnya dari sarang burung walik dan mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudahkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan Perfai ini secara konsisten. Sebab apa? Kami memang ada testimoni bukan satu ataupun dua orang, tetapi melebihi ribuan orang yang telah berpuas hati dengan kesan selepas amalkan Pati Sarang Burung Walik 4 dalam 1 kami. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua yang lepaskan peluang, okay, untuk dapatkan profil kami, hari ini kita nak bagi package. Ada dua package untuk anda. Dan bersempena dengan kita menyambut bulan-bulan kemerdekaan ini, jadi kita juga ada package A, iaitu 4 botol Perfai dengan harga RM150 sahaja. Dan package B, 8 botol Perfai dengan harga RM250 sahaja. Jadi kedua-duanya ini percuma penghantaran. Jangan lepaskan peluang. Sangat-sangat berbaloi kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang semua yang nak mungkin nak menggunakan Perfai kami, mungkin nak tambah stok dan sebagainya. Hubungi kami sekarang, iaitu di 014-988-2436. 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan lagi untuk anda semua berkaitan dengan kebaikan Perfai untuk remaja. Okay? Yang pertamanya, dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan dan juga dapat mencegah masalah obesiti, seterusnya dapat memberikan atau membekalkan tenaga untuk seharian. Jadi ini untuk remaja. Jadi kalau kita ada remaja, mestilah kita nak berikan juga untuk kebaikan yang untuk warga berusia, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang dan juga semualah yang mendengarkan ketika ini. Antaranya, dia dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, dan juga bagus juga untuk masalah jantung, membekalkan tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah mungkin yang nak duduk di tahiyat air kan, kalau kita solat tu tak dapat, kita nak duduk betul-betul kan sakit kan, tak rukuk pun sakit. Jadi inilah masanya kita amalkan Perfai, insyaAllah dia dapat membantu untuk berikan kesihatan yang baik untuk kita nak melakukan amal ibadah. Jadi untuk hari ini kita ada dua package, iaitu package A dan juga package B, yang mana package A ini 4 botol Perfai dengan harga RM150 sahaja. Untuk package B pula 8 botol Perfai dengan harga RM250 sahaja. Jadi kedua-dua pakej ini kita akan berikan percuma penghantaran. Jadi untuk anda semua yang lepaskan peluang, hubungi kami sekarang iaitu di 014-988-2436. 014-988-2436. Okey. Jadi kalau saya nak kongsikan untuk ada semua cara pengambilan, manfaat pun dah tahu kan. Jadi kelebihan pun dah tahu. Jadi cara pula penggunaan dia macam mana? Sangat mudah, sangat senang. Jadi caranya adalah 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal usia 3 bulan kandungan. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil 1 sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, lelaki dan juga wanita boleh amalkan perfect kami, insyaAllah. Jadi seminit yang terakhir ini, untuk anda jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi sempena dengan bulan kemerdekaan. Kita nak berikan kepada anda semua package A 4 botol Perfai dengan harga RM150 sahaja, dan package B 8 botol Perfai dengan harga RM250 sahaja. Dan package kedua-dua package ini kita akan berikan cuma penghantaran. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Sekali lagi, 014-988-2436. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita kekal bersama dengan Sophie dan juga Kiss hingga ke penghujungnya. Daripada kami di CM Health Putih. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zul atas pengkongsian dalam rancangan tajaan sebentar tadi.
0: Betul. Jom kita nak meluluskan hiburan dan kita ada sedikit saja lagi waktu dalam Aura Permata. Hiburan untuk anda. Tiada lagi, tiada tangis lagi. Ella, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Lagu Ella Tiada Tangis lagi 11.48 minit pagi. Kalau daripada tadi saya dan Sophie berdua saja, tapi di hujung-hujung siaran kita ni Sophie, kita punya konti meriah.
1: Meriah. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada guru-guru dan juga pelajar-pelajar yang telah pun selamat tiba di konti Johor FM pagi ini, iaitu daripada Sekolah Seni Malaysia Johor dan juga dari College Vocational.
0: Sekolah Vocational. Pasir Gudang.
1: Jadi inilah dia dua orang guru, tapi sebetulnya kita dengar tu mana suara-suara.
0: Kita nak dengar suara.
1: Suara hai sekolah.
0: Nampak meriah kan?
1: Meriah.
0: Walaupun masuk dah kita nak pun muka kena jangan muka ketat sangat. Muka terkejut
1: agak ya. Kan. Baik. Jadi bersama-sama dengan kita Kis, Cikgu Dalila dan juga Cikgu Hamri. Cikgu Hamri dari College Vocational.
2: Betul, saya daripada KB Pasir Gudang.
1: KB Pasir Gudang dan juga Cikgu Dalila daripada Sekolah Seni lah. Okey, baik. Jadi setakat ini macam mana? Kalau tengok kat sini ramai juga antara pelajar-pelajarnya. Keseluruhannya Cikgu, Cikgu Dalila, berapa rombongan kali ini?
3: Keseluruhannya kami difahamkan yang boleh bawa 30 orang sajalah maksimum. So
0: maksimum lah ni.
3: Kami kolaborasi dengan KB. So Sekolah Seni bawa 20 orang peserta. KB bawa 10 orang peserta lah. Okey. So 20 orang tu termasuk dengan dua guru pengiring.
0: So bagaimana tadi dah sampai ke RTM pertama kali? Sampai ke RTM Johor.
3: Sejujurnya saya rasa sangat teruja sebab ini kali pertamalah saya datang ke satu agensi di mana yang saya banyak belajar okay, tentang penerbitan, okay, tentang recording. Tadi dekat bawah ada saya berjumpa dengan Cik Teva, seorang cameraman. So saya pun, saya rasa anak-anak murid saya pun ada yang bertanya tadi, so baru tahulah RTM ni adalah sebuah agensi kerajaan di mana pekerja-pekerja di RTM ni adalah government servant lah kita panggil.
0: Yang DJ ni pun government servant juga.
3: Termasuklah saya.
1: Macam artis. Tapi rupanya penjawab awak.
3: Betul.
1: Okay, baik Cikgu Amri. Puan kata setakat ni lah apabila bawa pelajar ke sini kan, mungkin ada perkongsian sikit lah. Kenapa memilih RTM ni yang kata sebagai salah satu tempat lawatan lah? Mungkin ada kaitan dengan mereka punya pelajaran ke ataupun
2: kami bawa mereka ni. Sebenarnya mereka adalah ahli daripada studio Sao, Sao TV. Maknanya kami juga ada macam penerbitan lah di sekolah yang akan buat ambil gambar untuk FB rasmi kolej kami. Video program. Kami juga ada handle-handle program semualah yang di berbagai peringkat daerah ke negeri ke semua. So kami pilih RTM ni supaya boleh menjelaskan mereka lah berkenaan dengan apa-apa yang diorang buat dan dia lebih nampak. Dari segi edit apa, dari segi penyiaran, dari segi semua tu lah. Wartawan ke wartawan lain pun semua tu.
0: Okey, maknanya budak-budak ni pun terlibat samalah.
1: Mereka yang bercita-cita ataupun menanam cita-cita untuk bekerja selepas ini untuk terlibat dalam bidang penyiaran.
0: Betul.
1: Radio
0: ada,
1: ke TV
0: ada
1: ke?
0: Ada bercita-cita nak jadi wartawan, penyampai radio, ada ke kat sini? Berani ke jawab? Ada ke tak? Masing-masing kalau ada pun senyap takut.
1: Itu kalau di hadapan kamera lah, kalau di belakang tabir tu ada pun kata penolong jurutera ataupun jurutera itu sendiri boleh kan, satu hari nanti mungkin mereka boleh terlibat secara

0: Ah, seorang siapa? Siapa kat sini ketua
1: siapa,
0: panjang?
1: Siapa ada ketua panjang kat sini. Siapa tadi yang nak bercakap?
0: Siapa kat sini yang winning? Mari sini, mari sini.
1: Amboi. Dia suruh kawan dia lah.
0: Kat sini, bang.
1: Mari sini.
0: Mari sini.
1: Okey, kita nak tanyalah kepada ni. Namanya apa? Kalau nak best, nak shock lagi, pakai ni. Best dengan suaranya. Kan? Pengalaman ni tau. Jangan lupa ambil gambar. Okey, namanya siapa?
2: Nama saya Muhammad Muaz Zarif bin Muhammad Anif.
1: Okey, Muhammad Muaz. Okey, Muaz dari College Vocational.
2: Ya, betul.
1: So, hari ni rasa teruja tak datang ke RTM? Pengalaman baru?
2: Memang teruja lah sebab dapat tengok yang barang lagi kompleks daripada dekat studio KV. Dan saya rasa mungkin kalau saya minat, saya boleh cubalah.
1: Boleh cuba. Nak agak-agak bidang mana ni? Cameraman?
2: Saya sekarang cameraman tapi tadi lepas buat wartawan tu mesti minat jugalah.
1: Oh, minat wartawan. Melamburkan. Saya Muaz melaporkan dari lokasi. Tak pun nak jadi penyampai radio pun boleh. Okey, apa-apa, terima kasih semua kepada para pelajar dari Sekolah Seni dan juga College Vocational untuk kehadiran anda waktu ini di RTM Johor. Dan Safi, kita pun dah berada di penghujung segmen kita. Di penghujung segmen Aura Permata. Dan selepas ini Barasi Permata akan menyusul untuk 6 jam berikutnya.
0: Ya, saya lagi kita ucapkan jutaan terima kasih lah kepada semua yang hadir bersama-sama dengan kita. Hampir tadi berapa cikgu? 20 pelajar
1: 30
0: pelajar dan juga guru-guru pengiring dari Sekolah Seni Malaysia Johor dan juga dari College Vocational Pasir Gudang. Diharapkan sedikit sebanyak mungkin apa yang mereka lihat, apa yang mereka belajar di sini, kata Kizai, memberi sedikit inspirasi lah. Nah, dalam pada kadang-kadang pelajar ni macam kita juga sendiri dulu.
1: Betul.
0: Kita keluar nanti tak tahu nak jual apa, bidang tu nak pergi ke mana.
1: Ya, yeah, betul.
0: Sekarang budak-budak sekarang ni mungkin ada sedikit keberuntungannya tu sebab media sosial ni lebih luas. Jadi mereka banyak dapat melihat lah, dapat melihat sendiri antara peluang-peluang yang mereka boleh cuba, kata dalam dalam nak mencapai cita-cita.
1: Betul.
0: Susah pula dah ujung-ujung
1: cita-citanya kan. Walaupun orang kata belajar lain, kerja lain, itu biasa.
0: Jadi sekali lagi Cikgu Hamri, terima kasih Cikgu Hamri, Cikgu Dalilah dan juga siapa, ada cikgu lagi dari sini? Dua orang je. Ada tak? Ada cikgu kat situ.
1: Ada cikgu. Lagi cikgunya tak cikgu, nampak kat situ. Cikgu. Itu cikgulah tu.
0: Oh, ini pun cikgu. Sebabkan comel tu sama. Dia keliru.
1: Okey, baik. Kami berakhir di sini dulu untuk Aura Permata. Esok kami kembali bersama dengan anda. Terus kekal setia bersama dengan kami. Assalamualaikum.
0: Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.
1: Bye.

0: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

Hai, terima kasih semua daripada Azra Band dengan lagu Bertajuk Siapa Kata untuk anda. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Sudah pun pukul 12:10 tengah hari. Kalau tadi anda bertemankan DJ Sofie dan juga DJ Kiss dalam Aura Permata. Dan untuk segmen yang kedua, 12 tengah hari hingga ke pukul 6 petang. Untuk 6 jam seterusnya, saya pula akan terus temani anda, Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Ishtar, sehingga jam 6 petang nanti. Untuk edisi hari ini, Rabu 12 Ogos 2026, bersama dengan 28 Safar 1448 Hijriah. Banyak lagi koleksi-koleksi lagu terkini dan juga lagu-lagu semasa saya akan putarkan untuk anda. Dan jangan lupa juga pada pukul 12:30 tengah hari nanti kita ada tetamu yang akan bersama dengan saya. Dan juga akan memberikan info kepada anda. Untuk anda semua, jangan lupa tertonton kami secara langsung menerusi TikTok Official dan juga Facebook Johor FM. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhalizah. Terang untuk semua.

0: Itu dah bersama daripada Amira Rosli dan juga Wagis serta Justin dengan lagu bertajuk Ada Saja untuk anda. 12.31 minit tengah hari seperti yang saya dijanjikan bersama dengan anda dan juga pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Jangan lupa untuk tonton kami secara langsung menerusi TikTok official Jor FM, juga menerusi Facebook, YouTube channel pun kita dah ada. Kita dalam rancangan Johor di sana sini untuk hari ini, dan istimewanya kita nak cerita berkaitan dengan International Design Award Idea 2026 hari ini bersama dengan dua orang tetamu yang dapat bersama dengan saya untuk tengah hari ini, iaitu kita bersama dengan Yang Mulia Tengku Nazion bin Tengku Ibrahim, merupakan timbalan pengarah akademik menjalankan tugas pengarah Politeknik Ibrahim Sultan dan juga penaung International Design Award ataupun Idea 2026, serta kita ada Encik Hanizam bin Hussein, Ketua Jabatan Reka Bentuk dan juga Komunikasi Visual Politeknik Ibrahim Sultan, juga merupakan pengerusi International Design Award Idea 2026. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Kali pertama di Jual FM?
2: Dah berapa kali dah? Saya kali kedua, ketiga.
0: Pernah dua, tiga kali.
1: Saya pertama kali datang, tapi bersama Johor FM kali kedua.
0: Okey. Sebelum ni kita pergi sana.
1: Hari ni datang ke sini pula, Johor FM.
0: Alhamdulillah. Maksudnya, dipanjang-panjangkan hubungan kita di silaturahim. Alhamdulillah. Okey, kita nak cerita berkaitan dengan satu program yang akan berlangsung, iaitu program International Design Award Idea 2026. Okey, yang akan berlangsung. Mungkin Tengku boleh cerita sikit berkaitan dengan award ni yang akan berlangsung ataupun lebih dikenali sebagai Idea bagi tahun 2026. Mungkin masih barulah bagi setengah pendengar Johor FM, dan juga mungkin Tengku boleh kongsikan apa sebenarnya Idea 2026 ni dan apakah tujuan utama penganjurannya. Silakan.
2: Baik, terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih lah kepada pihak Johor FM yang sudi menerima kehadiran kami pada tengah hari ni lah. Jadi untuk makluman semua, International Design Award ataupun Idea ni sebenarnya ni kali kedua. Kita dah buat pada tahun lepas lah. Pada 2025. Setakat ni kita planning kita adalah pada setiap tahun. Dia merupakan sebuah satu pertandingan rekan fashion antarabangsa lah, sebab kita consider antarabangsa sebab dia melibatkan penyertaan daripada institusi pendidikan atau universiti di luar negara lah, yang dianjurkan oleh kami Politeknik Ibrahim Sultan dengan kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community lah, sebagai kami punya penanggung utama pada program yang ini. Dan ia merupakan satu platform untuk kita menghimpunkan bakat muda dalam bidang reka bentuk fashion lah, terutamanya di kalangan pelajar lah. Ini satu pendedahan kepada diorang apa yang dia belajar dekat institusi, kemudian dipanjangkan dalam bentuk praktikal untuk perkembangan kerjaya mereka bila berada di luar nantilah. Dan dia bukan saja sebagai satu pertandingan fashion, tetapi merupakan satu inisiatif yang menggabungkan elemen pendidikan, kreativiti, inovasi, warisan budaya serta pembangunan bakat pelajar lah. Sebab kita untuk yang Idea ni, kita ada kerjasama dengan Yayasan Warisan Johor kan. Jadi dari segi warisan budaya tu kita kembangkan lah. So setakat
0: maksudnya yang masuk pertandingan ni adalah pelajar di peringkat akhir.
2: Ini merupakan pelajar semester akhir lah. Kalau di peringkat Politeknik dan College Community, mostly ada pelajar-pelajar yang terlibat dengan projek akhir mereka lah.
0: Dia punya akhir sampai terus international ini bakat ni memang betul-betul yang perlukan minat untuk design. Design ni semua memang kena ada idea yang sentiasa ada. Ada yang creativity ni lain. Kadang-kadang orang bagi macam ni, okay, saya nak design macam ni, tema dia begini-begini kan. Ini creativity masing-masing lah pelajar-pelajar untuk semester terakhir. Okay, mungkin juga Tengku boleh kongsikan kepada pendengar Johor FM, bilakah tarikh Idea 2026 akan berlangsung dan lokasi penganjurannya, serta apakah aktiviti utama dan kemuncak program yang bakal berlangsung?
2: Okay, so Idea 2026 kali ini dia akan berlangsung selama 3 hari lah, 18, 19, 20. Dan lokasinya, program dia akan berlangsung di Politeknik Ibrahim Sultan lah, di Dewan Tunku Lasman Abdul Jalil di Politeknik Ibrahim Sultan. Tetapi proses perjurian tu akan berlaku di Yayasan Warisan Johor. Proses penjurian pada 19 bulan dia akan berlangsung di sana. Semua aspek-aspek teknikal tu dia akan berlangsung di sana lah.
0: Okay.
2: So kita dah ada kerjasama dengan Yayasan Warisan Johor. So kita mengucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan Warisan Johor lah yang orang kata bekerjasama untuk kali kedua bersama dengan kita. So mereka memberikan, menyumbangkan dari segi kain tenun Johor. Kain benang Johor.
0: Kain benang Johor.
2: Kepada kita, dan kita bawa tema tu untuk dipertandingkan lah. Asasnya adalah kain benang Johor.
0: Okay.
2: Dan kalau kita lihat pada 19 Ogos berlangsung penjurian, pada 20 merupakan kemuncak lah.
0: Okay.
2: So dia punya tu akan diperagakan di pentas.
0: Di
2: Yayasan? Ya, di Politeknik Negeri Sultan.
0: Oh,
2: so kita ada runway semualah, macam orang kata fashion show tu lah. Kan. Right, dan serta beberapa aktiviti kita ada kursawanan, kemudian kita ada aktiviti PSH yang melibatkan komuniti. So kita blendkan dalam satu program lah.
0: Yeah.
2: So dan kita mengharapkan komuniti yang berada di sekitar Politeknik Ibn Sultan, kita alu-alukan lah untuk masuk dalam kita punya idea pada masuk ke Politeknik untuk melihat pertandingan idea tu.
0: Ya. Okey, 19 hari bulan dekat yayasan untuk proses penjurian. Lepas tu 20 hari bulan akan dipersembahkan pula.
2: Dan kita menerima kehadiran Datin Hajah Siti Azizah binti Omar, pengurusi Puspanita Cawangan Johor lah, sebagai kita punya tetamu kehormat pada hari tersebut.
0: Artian pun ada Puspanita tu.
2: Oh iya ke? Nanti kita jumpa sekali lah untuk mengiringi Datin.
0: RTM Johor ni boleh sama-sama kan.
2: Kita amat mengalu-alukan. InsyaAllah kita jemput.
0: Okey, sebelum kita berehat dengan lagu, kita nak dengar pula suara Encik Hanizam lah. Encik Hanizam, mungkin bagi edisi kali ini Idea 2026 ni membawa tema yang cukup menarik, iaitu Treat of Johor, Treats of Tomorrow. Macam tu. Apakah mesej yang ingin disampaikan melalui tema ini sendiri?
1: Okey, DJ Nurul dan seluruh peminat Johor FM, bagi tema Treats of Johor, Treats of Tomorrow membawa masuk kesinambungan antara warisan Johor dengan inovasi masa hadapan. Treats of Johor merujuk kepada identiti Johor melalui tenun Johor atau benang Johor, iaitu satu warisan tekstil tradisional yang mempunyai nilai seni, sejarah dan budaya tersendiri. Manakala Treats of Tomorrow menggambarkan usaha kita membawa warisan tersebut ke masa hadapan melalui kreativiti, inovasi dan pendekatan reka bentuk moden. Jadi melalui tema ini, peserta diberi ruang untuk mentafsir keunikan motif, teknik dan identiti tenun Johor ke dalam rekaan fesyen kontemporari yang lebih segar, inovatif dan berdaya saing dalam pertandingan Idea 2026 ini.
0: Inilah sebab tu tema ini dan juga mesej yang akan disampaikan melalui tema yang telah pun dipilih. Treats of Johor dan juga Treats of Tomorrow. Kita nak berehat seketika. Kita dah dengar dua-dua suara tetamu kita untuk JDSS ataupun Johor di sana sini. Selepas ini akan bersama lagi dengan tetamu kita dalam JDSS.

0: Izzat Lazim dengan lagu bertajuk Mengharap Bintang. Dan masih lagi bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini dalam JDSS, iaitu Yang Mulia Tengku Nazion bin Tengku Ibrahim, Timbalan Pengarah Akademik menjalankan tugas pengarah Politeknik Ibrahim Sultan dan juga penaung International Design Award Idea 2026, dan juga Encik Hanizam bin Hussein, Ketua Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual Woki Politeknik Ibrahim Sultan, dan juga merupakan pengerusi International Design Award Idea 2026. Okey, kalau tadi kita dah tahu tema dia dan mesej ingin disampaikan, saya nak tanya sekali lagi dengan Encik Hanizam, mengapa Tenun Johor dipilih sebagai inspirasi utama dalam pertandingan ini?
1: Okey, sebenarnya Tenun Johor ini merupakan salah satu khazanah tekstil tradisional yang mempunyai nilai warisan yang tinggi. So memang of course lah, kita sebagai Politeknik Ibrahim Sultan yang bertapak di Johor Bahru, so kita memang akan mengangkat lah kita punya tradisi warisan Johor itu sendiri. Ia bukan sekadar fabrik, tetapi ia membawa identiti, sejarah dan cerita masyarakat Johor itu sendiri. Melalui idea 2026, kita ingin memberi peluang kepada generasi muda untuk memahami nilai warisan tersebut dan seterusnya menghasilkan interpretasi baru dalam bidang fashion. Kita juga mahukan untuk memastikan Tenun Johor terus dikenali, dihargai, dikembangkan supaya kekal relevan dalam industri kreatif moden Malaysia dan khususnya ke peringkat antarabangsa.
0: Okey, kita selalu biasalah tengok kan pertandingan-pertandingan fashion. Okey, kita tengok designer-designer daripada luar negara kan. Negara kita pun sekarang dah meningkat naik, ramai juga designer-designer daripada Malaysia juga yang namanya orang dah kenal satu dunia. Dan saya nak tanya, apa yang membezakan idea 2026 ni dengan pertandingan fashion-fashion yang lain?
1: Okey, DJ Nurul, keistimewaan idea 2026 ialah pertandingan ini bukan hanya melihat hasil akhir sesebuah rekaan, tetapi ia turut melihat proses kreatif yang dilalui oleh peserta itu sendiri. Peserta-peserta pelajar semester akhir ia perlu menunjukkan bagaimana mereka membangunkan konsep, membuat penyelidikan, mengolah elemen warisan serta menghasilkan rekaan yang mempunyai identiti tersendiri. Selain aspek reka bentuk, pertandingan ini turut memberi pengalaman sebenar kepada pelajar dalam pengurusan projek, pembentangan profesional dan memahami kehendak industri fashion.
0: Okey, siapakah peserta yang terlibat dalam idea 2026 ni dan bagaimana pula penyertaan daripada institusi dalam serta luar negara memberi nilai tambah untuk program seperti ini?
1: Okey, peserta idea 2026 ini terdiri daripada pelajar daripada politeknik, college community, universiti awam, universiti swasta serta universiti antarabangsa yang menawarkan bidang reka bentuk fashion. Untuk maklumat, kita untuk penyertaan kali ini kita dapat lebih kurang dalam 70 lebih penyertaan dalam dan luar negara. So antara penyertaan antarabangsa adalah daripada Indonesia dan Filipina. Dan pelibatan peserta pelbagai negara ini membuka ruang kepada pertukaran idea, perkongsian budaya serta memperkayakan perspektif reka bentuk. Pada masa yang sama, ia memberi peluang kepada pelajar untuk membina jaringan dan pengalaman pada peringkat antarabangsa.
0: Ya, itu dia berkaitan dengan penyertaan. Lebih kurang 70. 70 penyertaan. Betul kan? Yang mulia, 70. Ramai keseluruhannya. Maksudnya ini dipilih universiti-universiti dia yang ada di Malaysia dan juga luar negara.
1: Dan kita saring, so 28 institusi je yang berjaya ke peringkat akhir.
0: Okey, maksudnya akan pergi peringkat akhir ni pada 2019 ni adalah 28. Banyak, ramai juga. Maksudnya banyak juga institusi yang terlibat ni. Dan okey, bagi memastikan pertandingan ini dinilai secara profesional, yang kita tahu kan, boleh Encik Anizam kongsikan mengenai barisan juri yang terlibat? Takut orang kena juri kan, macam mana ni?
1: Okey, bagi memastikan penilaian dibuat secara berkualiti, pihak penganjur telah menjemput 5 orang panel yang mempunyai kepakaran dalam bidang fashion, reka bentuk, akademik dan juga warisan. So para pendengar sekalian, so barisan juri ini adalah terdiri pada juri-juri profesional. Untuk ketua juri kita yang tak asing lagi di Malaysia, iaitu Bill Kids. Siapa tak kenal Bill Kids? Alright, okey. Yang kedua kita ada Encik Ismail bin Rosdi, pengarah Majlis Reka Bentuk Malaysia. Okey, yang ketiga kita ada Puan Nur Alisa binti Abdul Rahman, ketua bahagian pemuzium Yayasan Warisan Johor. So memang pakar dalam warisan kita ni. So yang keempat kita ada Dr. Sharifah Mariam binti Said Azman, Universiti Teknologi Malaysia. Dan kita ada Teknologi Siti Nosarah binti Muhammad Rosli, Fashion Advisor dari SNS Solution Hub. Yeah. Jadi penilaian ini akan mengambil kira aspek kreativiti, inovasi, konsep reka bentuk, nilai warisan serta potensi karya dalam industri. Dan untuk makluman juga, DJ Nurul, untuk kali ini kita punya pertandingan bukan setakat rekaan pakaian. So peserta itu perlu menghasilkan rekaan pakaian dan juga beg tangan. So ini keistimewaan pada kali ini.
0: So kita ada produk.
1: Cabaran dengan mereka mendapat corak kain benang Johor yang berbeza daripada lakaran yang mereka berikan. So dengan apa corak yang mereka dapat, so mereka kena come up dengan design mereka.
0: Design pakaian dan juga beg tangan. Saya kalau saya petak aje beg tangan senang kan. Saya lah. Sebab tu saya tak boleh ambil kursus designer ni. Okey, yang boleh tengku kan, penganjuran program bertaraf antarabangsa seperti AIDA 2026 ni tentunya memerlukan sokongan daripada pelbagai pihak. Kita tahu Dan mungkin tengku boleh kongsikan juga mengenai kolaborasi strategik yang terlibat untuk program ni.
2: Baik, terima kasih DJ Nurul. So untuk AIDA 2026, sekali lagi kita menampilkan beberapa kolaborasi strategik di kalangan industri-industri yang terlibat. So yang pertamanya, kita merakam penghargaan kepada Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti lah sebagai kita punya HQ kan, yang sentiasa memberi sokongan pada program ni. Mereka memberikan, menurunkan dari segi peruntukan kepada kita lah. Kemudian pihak Yayasan Warisan Johor, memang kita amat berterima kasih kepada YWJ ni. Kemudian kita ada Tourism Johor, Johor Port, Johor Corporation lah. So ini antara rakan kolaborasi. Kalau Johor Port tu daripada yang lepas lagi, dia dah memang bersama dengan kita lah. Dan kita mengharapkan kerjasama dengan pihak Johor Port dapat kita teruskan pada masa-masa akan datang untuk kita lebih mengangkat idea ni ke mungkin ke peringkat yang lebih tinggi. Kalau sekarang ni kita ada dua negara, mungkin kita nak perluaskan kepada mungkin negara-negara macam Singapura, Thailand yang berhampiran dengan kita, termasuk Brunei lah akan datang. So kita mengharapkan impak daripada program ini kepada komuniti lah. Kita nak bagi tahu kepada masyarakat di luar sana, okay, kalau kita nak belajar tentang fashion, kita antara institusi yang terdekat di Pasir Gudang. Kita ada di sana, kita ada kemahiran dengan penglibatan-penglibatan dari juri yang memang dah bersama dengan kita. InsyaAllah kita boleh memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar untuk meneruskan minat tersebut di PRS lah.
0: Dia sebenarnya kalau kita lihat program ni, dia bersesuaian dengan sekarang ni kan Tahun Melawat Johor. Dan juga kita menggunakan produk-produk dari Johor, benang Johor kan, kain benang Johor. Saya rasa ni salah satu cara strategik juga daripada negeri Johor sendiri kan, untuk kita perluaskan produk yang ada di negeri kita, iaitu kain benang Johor. Dan bagaimana idea 2026 yang tengku menyumbang kepada pembangunan pelajar dan juga memperkukuh peranan TVET sendiri?
2: Idea 2026 ni dia satu platform pembelajaran berasaskan pengalaman ataupun kita panggilkan sebagai experiential learning lah. Jadi melalui program ini, pelajar dia dapat mengaplikasikan kemahiran yang didapat daripada dalam kelas, technical semua tu dia boleh mengembangkan dalam bentuk kreativiti, inovasi dan juga komunikasi. Dan juga kita pergi pada satu aspek yang menjadi tumpuan kita di peringkat JPPKK adalah keusahawanan. So entrepreneurship tu merupakan satu elemen penting yang kita terapkan kepada pelajar kita lah, supaya bila dia keluar daripada institusi, dia ada elemen yang ini, dia boleh mengembangkan, dia boleh menjual dia punya produk yang dihasilkan dalam bentuk-bentuk yang sekarang yang digital, entrepreneurship dan sebagainya lah. Dan pengalaman daripada pertandingan ini, dia akan dapat membantu graduan lebih yakin lah, sebab dalam proses penjurian tu kita panggil juri ataupun panel daripada orang yang mempunyai pengalaman dalam bidang. Jadi dia dah rasa bagaimana dia ditegur, dimarahi, ditanya kenapa tak siap dan sebagainya. So that's orang kata, dia orang akan nampak, belajar bidang ni bukan macam tak ada apa-apa, kita buat assignment yang pensyarah bagi selesai dan sebagainya. Tak, kita panggil orang luar. Jadi dia dah rasa kena marah. Saya dah tengok dah macam ni pelajar-pelajar ni dia marah oleh orang luar kan, kenapa tak siap dan sebagainya. Dan yang penting bila keluar dia kompeten dan boleh bersaing di dalam dunia sebenar lah, boleh saya katakan macam tu. Dunia di pencabaran di luar sana kan. Dan dia selarilah dengan peranan TVET bagi melahirkan graduan yang holistik, mempunyai kemahiran serta daya saing global.
0: Maksudnya di dalam bidang pelajaran pun, dalam waktu pembelajaran pun dah merasa tekanan.
2: Yeah,
0: jadi di luar bila dah habis, kat luar ni dah tak ada apa-apa, dah biasa dah. Dah rasa okey saya.

0: lah pelajar sendiri kan,
1: betul,
0: kebaikan
1: betul,
0: untuk pelajar sendiri. Okey, sempena AIDA 2026 ni, AIDA 2026 turut dianjurkan sempena dengan Tahun Melawat Johor 2026 macam saya cakap tadi kan. Bagaimana betul program ini membantu memperkenalkan Johor dari sudut warisan dan juga kreativiti, Tengku?
1: Okey, dari segi AIDA 2026 ni, dia merupakan satu platform untuk kita memperkenalkan keunikan Johor melalui seni, fesyen dan juga warisan kan. Jadi penglibatan peserta tempatan dan antarabangsa, tenun Johor berdapat diperkenalkan kepada khalayak yang lebih luas lah. Saya melihat benda ni dalam konteks yang lebih luas lah, di peringkat antarabangsa kan. So kain yang kita hantar kepada pelajar-pelajar di universiti di Filipina dan juga Indonesia tersebut, of course dia akan menjadi satu tempat yang akan diperagakan di sana juga sebelum dibawa ke sini kan. Dan program ini boleh menyokong aspirasi Tahun Melawat Johor 2026 dalam memperkukuhkan Johor sebagai destinasi pelancongan, berteraskan warisan budaya dan juga warisan. Jadi keunikan tu kita tampilkan supaya selain daripada orang melihat tempat-tempat yang menarik, makanan yang sedap, dia boleh juga pergi pada aspek pergi muzium dan sebagainya untuk kita melihat budaya dan warisan, keunikan budaya dan warisan bangsa Johor.
0: Betul. Itulah.
1: Walaupun saya bukan orang Johor, anak-anak saya semua orang Johor. Semua lahir anak saya semua
0: 01 lah. Tapi Johor Pahang dia tak berpisah dari
1: memang,
0: Johor Pahang.
1: Bukan
0: peringkat kita. Tak sama-sama juga. Okey,
1: betul.
0: Okey, Encik Nizam sendiri kan, apakah tarikan lain yang boleh dinikmati oleh pengunjung selain pertandingan fashion saja, tarikan fashion ni?
2: Okey, selain pertandingan utama, pengunjung boleh menikmati pelbagai aktiviti lah. Seperti yang pertama, kita ada pameran daripada Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual itu sendiri. Kita ada pameran-pameran produk grafik, reka bentuk industri, fashion, animasi. Kita juga ada pameran-pameran daripada pelajar-pelajar khas Pekak dan Bisu daripada sijil keluaran Politeknik Ibrahim Sultan. Selain itu, kita ada pameran kraf tangan dari warisan Johor sendiri. So kita juga ada aktiviti keusahanan pelajar. So kita libatkan keusahanan pelajar Politeknik Ibrahim Sultan untuk bersama-sama dalam keusahawanan. Mereka menjual produk-produk dalam kita punya AIDA 2026 ini. Selain itu, kita ada aktiviti pembelajaran sepanjang hayat. Di mana jemputan kita jemput pelajar-pelajar sekolah menengah, sekolah rendah dan komuniti luar untuk bersama kita pada 19 dan 20 hari bulan itu, membuat aktiviti pembelajaran sepanjang hayat yang bertemakan kemerdekaan sepena bulan merdeka bulan 8 ini. Antara aktiviti pembelajaran sepanjang hayat itu adalah kita ada doodles art, kita ada makrame, kita ada DIY handphone strip, kita ada pencil case painting dan juga kita ada batu seremban. So program ini terbuka kepada semua masyarakat umum, termasuk pelajar-pelajar sekolah menengah, kepada industri kita jemput dan juga kepada pencinta-pencinta seni. Kami berharap pengunjung dapat melihat bagaimana bidang TVET, kreativiti dan warisan budaya dapat digabungkan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai. So kita harap guru-guru dapat bersama dengan pelajar-pelajar mereka, sama ada ketika PDP ataupun selepas waktu kelas. Jika ada ke lapangan, jom datang ke Politeknik Ibrahim Sultan pada 19 dan 20 hari bulan ini.
0: Okey, Tengku, berbakti lebih kurang dalam 3 minit kan. Saya nak tanya kepada Tengku dan juga Tengku lah terutamanya, sebagai penutup, apakah harapan pihak Politeknik Ibrahim Sultan sendiri terhadap AIDA 2026 dan apakah jemputan ini terbuka kepada pendengar-pendengar ataupun ada jemputan khusus
1: nanti?
0: Silakan.
1: Okey, PIS ni diduduk dalam kawasan industri kalau ikut di general, tetapi kita merupakan kreatif, kita ada COT sana. Center of Technology kita adalah kreatif design center yang merupakan niche area kepada PIS. Jadi kita berharap AIDA 2026 dan selanjutnya akan menjadi satu platform yang berterusan dalam memperkasakan bakat muda kita bagi meluaskan jaringan antarabangsa serta mengangkat bidang TVET dan industri kreatif. So sinergi di antara institusi dan juga industri itu bagi saya penting untuk kita memartabatkan warisan dan juga budaya melalui program-program sebeginilah. Dan kita berharapkan tenun Johor tenun Johor ni boleh kita boleh jadikan sebagai ikon tekstil lah, tradisional Malaysia di peringkat dunia. Itu harapan kita untuk membantu negeri bersama-sama dengan pihak negeri bagi mengangkat warisan dan juga budaya negeri Johor ni lah.
0: Okey, itu dia harapan daripada dua orang tetamu kita dalam program international.

0: Design Award ataupun AIDA 2026 ni akan bermula pada 19 dan juga 20 hari bulan. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk hadir di PIS.
1: Kita buka pintu seluas-luasnya pada 19, 20 dan 20.
0: Saya nak ajak Puspanita RTM lah pergi sana.
1: Boleh.
0: InsyaAllah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada dua orang tetamu saya, iaitu yang muda Tengku Nazion bin Tengku Ibrahim, Timbalan Pengarah Akademik menjalankan tugas pengarah Politeknik Ibrahim Sultan, juga merupakan penaung International Design Award ataupun AIDA 2036, dan juga Encik Nizam bin Hussein, Ketua Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual, okey, Politeknik Ibrahim Sultan, dan juga pengerusi International Design Award ataupun AIDA 2036 ni dapat hadir bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. InsyaAllah kalau ada kelapangan yang lain, kesempatan yang lain, kita akan jumpa lagi. Kalau ni tadi sebelum dah cakap dekat Juara FM dah 2 kali. Ada yang lebih daripada 2 kali. Alhamdulillah, mana tahu lepas ni ada banyak lagi program kan.
1: InsyaAllah kita berdoakan.
0: Sekarang ni TVET ni pun sedang meningkat naik. Betul. Macam-macam aktiviti untuk menarik pelajar-pelajar baru pun banyak sebenarnya. Ramai sekarang yang lebih minat untuk belajar di TVET. Okay. Saya rasa lah.
1: Betul.
0: Sebab dia terus ke diploma. Kan jadi jangka masa belajar tu pendek. Bagi saya lah. Ini satu pendekatan pendidikan yang cukup bagus dan baik. Terutamanya untuk adik-adik kita yang nak SPM. Ni, dia dah tahu dah mana hala tuju dia nak pergi kan. Kat Johor ni sebenarnya banyak sangat tempat-tempat nak belajar.
1: TVET bukan lagi pilihan yang kedua
0: sekarang
1: ni.
0: Sekarang pilihan yang pertama sebenarnya kan. Okay, terima kasih sekali lagi dapat bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Juara FM. Terima kasih DJ Nurul.
0: Ya, sama. Terima kasih juga kepada anda yang terus setia dan kekal bersama kami di Juara FM Perumata Selatan. Pukul 1 nanti kita dengarkan berita.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab menziarahi orang sakit, tentang ziarah yang menghidupkan hati. Kadang kita lupa, orang yang terbaring sakit itu bukan lagi mencari harta dunia, bukan lagi mengejar kemewahan. Apa yang mereka dambakan hanyalah perhatian, satu sapaan lembut, satu doa yang ikhlas, bahkan satu senyuman kecil dari kita mampu menjadi penawar kepada luka yang tidak terlihat. Namun dalam kita ingin berbuat baik, jangan sampai ziarah kita yang sepatutnya menjadi penyejuk hati bertukar menjadi beban, bahkan menjadi luka. Maka di sinilah indahnya Islam mengajar kita adab, supaya setiap langkah kita menjadi pahala dan setiap kehadiran kita menjadi rahmat. Yang pertama, usaha datang dengan senyuman dan wajah yang ceria. Datanglah menziarahi dengan wajah yang bercahaya. Jangan kita hadir dengan muka yang muram, seolah-olah kita ni lebih sakit daripada pesakit. Senyuman tu nampak kecil pada kita, tapi besar pada mereka. Bayangkan seorang pesakit yang lemah tiba-tiba melihat sahabat yang datang dengan wajah yang ceria, hatinya berbunga walaupun badannya derita. Contoh, masuk bilik je ucap, "Alhamdulillah, nampak awak ni makin kuat hari ni. Nampak makin sihat." Walaupun hakikatnya belum sembuh, tapi kata-kata itu meniupkan harapan. Yang kedua, jangan terlalu banyak bertanya. Kadang-kadang kita terlalu gairah bertanya, "Macam mana boleh jadi? Sakit apa sebenarnya? Doktor kata apa?" Sedangkan soalan itu boleh menghiris perasaan. Ingat, pesakit itu sedang berjuang, bukan sedang memberi laporan. Contoh, daripada kita bertanya banyak, cukup kita berkata, "Semoga Allah beri kesembuhan, kami doakan selalu ni." Kadang, diam yang penuh doa lebih indah daripada bicara yang melukakan. Yang ketiga, jangan cerita pengalaman sakit yang menakutkan. Ini adalah satu kesilapan yang sering berlaku. Kita datang, tapi kita bawa cerita-cerita yang menakutkan. "Aku dulu sakit macam ni, hampir nak mati, hampir nak meninggal. Ada orang kena penyakit macam ni tak lama tau." Saudara, kata-kata kita ni, kata-kata seperti ini bukan menguatkan, tapi meruntuhkan. Pesakit ni sedang mencari harapan. Jangan kita padamkan cahaya. Contoh, gantikan dengan kata-kata, "Ramai orang sembuh dengan izin Allah, insyaAllah awak juga akan sembuh." Itulah ziarah yang menghidupkan jiwa kita. Yang keempat, duduk di tempat yang sesuai. Adab itu bukan hanya pada kata, tetapi juga pada tingkah laku kita. Jangan kita masuk duduk sesuka hati, mengganggu ruang pesakit atau menyusahkan keluarga. Hormatlah tempat, hormatlah suasana. Contoh, jika bilik tu sempit, jangan lama-lama. Jika pesakit nampak letih, minta izin untuk pulang. Kadang, ziarah yang paling indah adalah ziarah yang tahu bila untuk beredar. Yang keempat, bantu keluarga pesakit. Ziarah itu bukan hanya untuk pesakit, tetapi juga untuk mereka yang setia menjaga. Ibu, ayah, suami, isteri, anak-anak, mereka penat. Mereka juga letih. Contoh, kita datang bawa sedikit makanan atau kata, "Ada apa-apa yang boleh saya bantu?" Walaupun kecil, tapi bagi mereka sangat besar. Kerana kadang yang menjaga itu lebih penat daripada yang sakit. Yang keenam, ingat ganjaran besar bagi orang yang menziarahi orang sakit. Akhirnya, jangan kita lupa setiap langkah kita menziarah bukan sia-sia. Dalam hadis disebut, orang yang menziarahi orang sakit seolah-olah sedang berjalan di taman-taman syurga. Allahu Akbar. Kita melangkah di bumi, tetapi Allah sediakan ganjaran dari langit. Contoh, walaupun kita sibuk, ambil sedikit masa, singgah sekejap, bertanya khabar. Mungkin ziarah yang singkat itu menjadi sebab Allah ampunkan dosa kita. Saudara sekalian, ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa rahmat. Datanglah dengan penuh adab, pulanglah dengan pahala. Semoga setiap ziarah kita bukan sekadar menggembirakan manusia, tetapi juga menghidupkan hati kita sendiri. Dan semoga setiap saat, dan semoga di saat kita pula diuji satu hari nanti, Allah hadirkan insan-insan yang menziarah kita dengan penuh kasih dan adab. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Abiat, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, putih. Perkataan ini banyak ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, wajah puteri Seri Ayu yang berkulit abiat itu amat mempersonakan hadirin yang datang ke majlis pertunangannya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Jom dengar Johor FM.
2: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
3: Yang ketiga dia kata, kalau di Malaysia, Jamal Abdillah. Oh, Jamal Abdillah tu 3 oktib tu. Baik tu umur dia kat 60, suara dia boleh jual lagi. Orang lain umur dah 60, masuk sekilauan emas lah jawabnya. Memang masuk ke Gua Berganza lah jawabnya. Dia tak masih jadi juri lagi. Kan suara dia 3 lapis ya. Tengok dia nyanyi lagu Ghazal untuk Rabiah dengan M. Nasir. Ya Rabbi ya. Dia naik lagi. Ya Rabbi ya. Ya sampai ujung rapi. M. Nasir serendak. Ohoi gitu ya. Deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng. Itu kan balik ke YouTube lah, aku tak percaya lah. M. Nasir serendah lah. Dia boleh ambil key paling bawah. Ya macam P. Ramlee, key dia bawah je. Naik atas suara dia tak ada. 3 optik sampai atas sekali dia ada. Jadi balik pada Syah Ali Mullah tu ni, suara 3 oktib, umur dia dah 70 lebih. Habis azan orang semua nangis ni, dengar ingat ke Mekah kan. Habis azan orang jumpa dia, wartawan tanya, tuan, macam mana tuan ni umur dah 70 lebih, suara masih lagi tinggi bagus. Dia kata, suara ni anugerah Allah. Kata dia, kita kena jaga anugerah ini. Macam mana jaga anugerah? Pertama sekali dia, jangan makan makanan pedas-pedas. Jangan makan pedas. Tuan-tuan kalau nak suara sedap, jangan makan asam pedas pun jangan makan. Jangan makan pedas-pedas. Sebab itu negeri yang kuat makan pedas, jarang melahirkan penyanyi yang hebat. Macam Negeri Sembilan. Kan kuat makan pedas. Masak lomak, cili api, semua. Adakah Negeri Sembilan melahirkan penyanyi yang hebat? Tak. Paling kuat pun,
4: Romba Moswante, yo. Yo. Apa benda eh? Berapa suku eh? Dua boleh. Yo.
3: Itu lah. Dia tak seramai Negeri Johor. Johor kan kilang penyanyi. Sebab makan tak pedas sangat. Asam pedas Melaka rasanya kan. Pahang tengok. Siti Nurhaliza, Sudirman. Memang ada betul. Logiknya itu adalah plausible. Bukan kata 100%. Possible tu ada. Yang kedua kata dia, jangan merokok. Merokok. No smoking, you know. Bukan rokok sujud tak merokok. Itu rokok lain. Jangan isap rokok. No smoking. Termasuk rokok elektrik. Cik, macam taklimat kapal terbang pula. Dilarang merokok. Termasuklah rokok elektrik. Yang ketiga, ini penting. Dia kena nak jaga suara, jangan marah isteri. Itu ayat dia tu. Jangan marah isteri. Betul tuan-tuan yang ada nak masuk pertandingan Quran, tilawah, peringkat terbangsa, kebangsaan ke nak berjanji apa. Seminggu nak tu, jangan marah isteri. Asal marah, suara memang tak sedap. Ini petua daripada Bilal Masjidil Haram. Jangan marah isteri. Ya? Dan Nabi tak pernah marah isteri. Pernah tapi dalam keadaan macam tak marah sajalah. Isteri ni tuan-tuan, dia ada kelemahan. Tapi kalau ada 10 perangai dia, 9 tak elok, 1 yang elok. Pandanglah yang elok tu. Sebab jasa dia kita tak boleh napi. Contoh isteri ni, katalah kita dah kahwin dengan dia 10 tahun. Adalah kekurangan. Tapi jasa dia sepanjang 10 tahun kena kira juga. Alah ustaz, dah tak ada jasa lah nak kira apa. Hei jangan begitu, cuba tengok. Ambil contoh satu jasa dia goreng ikan. Sehari berapa ekor ikan dia goreng? Makan tengah hari 2 ekor, makan malam 2 ekor. Kalau sehari 2 ekor, pagi 2 ekor, petang 2 ekor, seminggu dah 28 ekor ikan dia goreng. Kalau awak kahwin sebulan, dah 120 ekor. Kalau awak kahwin setahun, 1,440 ekor. Kalau awak kahwin dengan dia 5 tahun, dah 7,200 ekor. Awak dah kahwin berapa tahun? 10 tahun, 14,400 ekor. Takkan tak boleh terima kasih sikit. Terai lah nak tahu goreng ikan 14,400 ekor ke terai sekali. Kedai botak pun tutup kedai nak goreng Senangin banyak itu. Botak pun tutup nak goreng 14,000 ekor Senangin. Tak daya dia. Contoh lain masak nasi. Isteri awak tak nak nasi 4 put satu hari. 4 put satu cupak. Seminggu 7 kilo. Sebulan 30 kilo. Setahun 360 kilo. 5 tahun kahwin 1,800 kilo. Kalau dah 10 tahun kahwin, mana 3,600 kilogram. Boleh muat trak 3 tan tu yang hantar bantuan banjir. Takkan tak boleh terima kasih sikit. Pandanglah jasa isteri walaupun sikit. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi. Ini yang selalu kita dengar. Dia bahagiakan isteri dengan cara tidak memanggil isteri-isterinya dengan nama kad pengenalan. Dia akan panggil nama gelaran. Kalau tuan-tuan perhatikan, Nabi dia ada satu perangai. Dia memang suka menamakan benda-benda yang rapat dengan kehidupan dia. Sahabat-sahabat, berapa banyak dia taruh nama yang lain daripada nama asal. Sahabat ni nama sekian-sekian. Nabi tak suka sangat nama tu. Tapi dia suka main dengan kucing, bela kucing. Panggil Abu Hurairah. Dia pesen dia begitu. Sahabat ni begini, sahabat ni begitu. Nabi dia suka menamakan barang. Contoh, dia punya haiwan-haiwan dia, semua ada nama. Kuda hitam, dia namakan Sakab. Kuda perang dia, nama Murtajis. Kuda yang lain, ada nama Lahif, Zahab, Lizas, macam-macam. Dia punya unta betina, dia namakan Kuswah. Seekor lagi, namakan Adbak. Dia punya bagal, nama Duldul. Dia taruh nama. Macam kita mungkin kucing kita tahu namalah. Tapi yang benda-benda lain binatang rumah kita, kita tak tahu. Lipas, tikus, semua mana ada kita tahu. Nabi semua binatang yang ada, semua dia tahu nama. Dia perangai dia. Eh memang orang tua-tua pesan, binatang kalau tahu nama dia akan jadi reti bahasa. Macam tikus ya. Tikus, kalau tuan-tuan marah dia, tikus dia beranak lagi banyak esok. Lepas itu tikus ni kita panggil gelaran saja. Kita panggil dia Cik T ya. Kalau Cik T ya, dia tak beranak sangat. Cik T tak macam, panggil Cik Ta, Cik Ta lain lah pula. Panggil Cik T, okey. Boleh, dibenarkan. Nabi ada bela keldai. Keldai ni nama Ya'fur. Nabi ada bela kambing susu, nama Raisah. Bahkan Nabi kita, barang-barang dapur pun ada nama. Dia punya gelas, dia panggil Royan. Teko dia panggil Sodir. Dia punya tika panggil Kaz. Mangkuk panggil Ghara. Dia suka taruh nama. Jadi bila isteri dia, nama Aisyah binti Abu Bakar. Dia tak panggil Aisyah, dia panggil Humairah. Itu PL dia. Memanggil isteri dengan nama gelaran. Jadi tuan-tuan pun bolehlah ambil pelajaran. Memanggil isteri dengan nama gelaran.
2: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Sepatah Sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Hai Tambi.
1: Hai Cikki. Sihat?
0: Sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Wah Tambi hari ini nampak alagak irike.
1: Baju baru.
0: Baju baru lagi. Syasyik baju baru.
1: Baju baru pun tak kisah lagi. Tapi ayat yang Cikki gunakan tadi tu nampak sangat dah boleh jadi profesor bahasa Tamil eh.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, macam Cik Chris tadi nampak kan, Tambi asyik pergi tandas je kan. Kuat minum air sebab Tambi ni cepat.
0: Cepat dahaga.
1: Haus.
0: Cepat haus.
1: Haus,
0: haus dahaga. Dalam bahasa Tamil apa dia?
1: Tagam.
0: Tagam.
1: Betul. Yeneke tagama irike.
0: Yeneke
1: tagam.
0: Tagam.
1: Ma.
0: Irike. Irike. Saya ni seorang yang sangat cepat dahaga.
1: Cepat haus. Cepat dahaga. Sama je.
0: Tagam.
1: Tagam.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, kadika.

0: Seberat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
2: Johor FM, pilihan nombor satu bangsa Johor.

Hai, hai, hai. Hai semua para celitawan. Buat apa tu? Okey tak tu? Kak J datang lagi dalam Gincu Merah. Tapi sebelum tu, kuatkanlah sikit radio tu. Kuatkan sikit-sikit je. Dah. Okey dah. Jangan kuat sangat. Marah pula orang sebelah. Okey, hari ini Kak J nak cerita pasal apa eh? Mestilah pasal tip kecantikan lagi untuk anda semua. Okey, hari ini ramai orang ingat kalau ada jerawat lah kan. Punca jerawat datang. Mesti kita ingat salah satu punca adalah produk makeup yang kita gunakan. Tapi sebenarnya kadang-kadang bukan produk yang bermasalah tau, tapi alat makeup yang kita pakai setiap hari tu. Contohnya macam brush, sponge, mascara yang jarang-jarang dibersihkan boleh jadi tempat terkumpulnya minyak, sisa solekan dan bakteria. Jadi bila digunakan berulang kali, kotoran ini boleh berpindah semula ke wajah dan meningkatkan risiko jerawat dan juga iritasi kulit. Itu punca yang kita tak sedar tau. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kenalah rajin sikit. Nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Jadi sebaiknya brush makeup, sponge makeup tu dicuci sekurang-kurangnya seminggu sekali. Untuk anda yang memang hari-hari guna pergi kerja kan, kita tak nampak je tau bakteria-bakteria yang melekat dekat sponge tu. Dan satu lagi pesanan Kak G, elakkan berkongsi alat makeup. Ini kita bukan kedekut tau. Kan tau kalau tak boleh nak sharing is caring. Tapi sebenarnya kita kena tahu beberapa risiko apabila kita berkongsi alat makeup. Contohnya macam gincu, mascara, sponge atau brush dengan orang lain. Walaupun nampak biasa, tetapi tabiat ini boleh sebarkan bakteria dan tingkatkan risiko cangkitan pada kulit. Dan yang penting, sebelum bersolek tu, biasakan cuci tangan dulu tau. Langkah mudah ini boleh bantu anda kurangkan pemindahan kuman ke wajah ataupun produk makeup anda. Cantik bukan pada sekadar solekan, tapi juga cara kita jaga kebersihannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. Citu apa? Citu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Itu dah persembahan daripada Ultimate dengan lagu bertajuk Bunga untuk anda. Begitu pukul 2.16 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata. Saat masih lagi bertemankan saya Nurul Huda Abdullah. Untuk jam yang seterusnya, jam yang ketiga dalam variasi Permata edisi hari ini, Rabu 12 Ogos 2026, zaman dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Dah makan kan? Dah kenyang kan? Alhamdulillah. Okey, dah kenyang, dah makan kan? Dah rehat semua dah. Kita nak mulakan balik tugasan kita untuk sesi petang pula eh. Sambil-sambil tu dengarlah Johor FM Permata Selatan. Apa menu kita petang ni? Apa menu anda petang ni? Ataupun apa menu anda hari ini? Diorang menu dia tengah hari tu membawa ke petang. Malam tu dia makan ringan-ringan. Bagus sebenarnya malam makan ringan-ringan. Lepas pukul 6 ni kalau lapar makan. Nak boleh nak makan tapi makan yang ringan-ringan. Sebab apa? Sebab untuk proses penghadaman kita ni. Jadi biarlah perut kita ni tak bekerja terlalu berat, tak terlalu susah kan. Itu yang kadang-kadang jadi sakit perut, cirit berik, kembung. Sebab kita makan. Kita makan waktu yang lewat. Jadi perut tu tak sempat nak proses, kita dah tidur. Itu yang bahaya sebenarnya. Jadi kalau nak makan waktu malam boleh. Makan yang ringan-ringan je. Ringan-ringan tu bukan roti canai 3 keping. Bukan. Nampak macam ringan. Roti canai tu ringan. Tapi dia berat dekat badan kita kan. Jadi boleh makan. Tapi makan yang ringan-ringan lah. Makan roti ke, buah-buah ke, minum air sikit. Air pun kalau boleh jangan air manis lah. Kan kalau nak pun boleh, tapi bilas dengan air masak lah. Kan, maksudnya air masak tu lebih. Kalau mungkin air manis tu dalam satu cawan, air masak tu mungkin kita minum 2 ke 3 cawan macam itulah. Jadi kita bilas eh. Biar manis tu kita bilas dengan air masak. Okey, boleh hantarkan kiriman melalui WhatsApp Johor FM di talian 012-930-1019. Saya akan bacakan kiriman anda. Okey, selamat petang kepada pendengar kita. Dan Assalamualaikum Nurul, Kak Adiana. Ucapan buat semua pendengar setia Johor FM dan juga untuk saya. Terima kasih. Okey, daripada Kak Ruby pula. Dari Kampung Seri Gajah Ca'a. Salam sayang buat semua pendengar Johor FM, buat semua penduduk Kampung Seri Gajah Ca'a. Dan juga buat semua saudara mara yang jauh ataupun dekat, terutamanya untuk keluarga di Kepulauan Riau Bengkalis, Indonesia. Rindu kamu semua. Buat suami tercinta Rahmat Ismail, terima kasih selalu ada tolong hantar belanja. Dia tanya saya dah makan ke dah. Alhamdulillah dah makan. Okey, lagi siapa ni? Jamal Amal. Dia kata Nurul belum makan kan? Jadi belum kenyang. Cuma kepenatan. Hari ni banyak kerja. Dia kata dia belum makan. Jadi belum kenyang lah. Cuma hari ni kemeratan. Banyak kerja Jamal Amal. Okay. Tak apa Jamal Amal. Kita buat kerja dulu lepas tu makan. Tapi jangan lupa lah. Jangan kejur. Lupa nak makan. Bahaya juga kan. Kita kena jaga juga kesihatan kita kan. Jaga juga perut kita. Orang kata kalau perut kenyang, hati senang. Gitu. Siapa tu? Johor FM. Hello, siapa tu?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nurul.
0: Ya, saya.
1: Saya nak satu boleh tak bagi?
0: Apa dia?
1: Kalau boleh lah.
0: Apa dia?
1: Saya nak minta lagu satu je.
0: Tak boleh. Yang itu tak boleh. Minta lagu kena malam. dia tak ada nanti untuk orang lain. Sian, orang lain pun pernah juga minta lagu dengan saya. Tapi saya tak bagi. Kalau minta lagu memang kena malam.
1: Tak ada lah. Saya gurau je.
0: Ini Kak Umar lah ni, hari ni.
1: Ni dah makan belum?
0: Saya dah.
1: Tu apa?
0: Tadi saya rehat dekat pantry. Jadi rakan-rakan teknikal dia ada belilah makan-makan macam-macam. Jadi macam-macam dah saya makan.
1: Saya nak cakap dengan Nurul hari ni lah.
0: Apa
1: semalam
0: dia
1: punya lah. Semalam saya minum air nenas, cendol, apa lagi?
0: Banyak betul lah.
1: Yelah, hari ni minum air nenas. Mungkin nak minta adik beli cendol lagi ni lah.
0: Okey. Ini hari ni ke? Semalam?
1: Semalam punya ada. Semalam punya pun ada. Semalam hari ni pun saya nak minum lagi. Tapi minum. Saya kena hard minum lah. Ni kejap lagi. Kejap lagi lah saya minum air ni.
0: Yelah, buat rasul-rasul lah.
1: Itulah. Saya nak jealous kat orang tu. Orang tu dah lama kata nak minum cendol kan. Tak amat dapat kan.
0: Cendol keluar lain dia memang sedap eh.
1: Ha?
0: Cendol keluar dia sedap eh. Dia lain eh.
1: Dia cendol sawit.
0: Oh, cendol sawit. Dia pakai santan sawit lah.
1: Sedap dulu. Tapi kan, saya nak minum, saya kena warning dulu dengan orang tu.
0: Kenapa?
1: Orang tu warning saya dah. Kau jangan minum lebih-lebih. Nanti kau terlebih kan bengkak muka kau lagi.
0: Yelah, memang lah. Kena jaga kesihatan sendiri. Nanti kan penat nak pergi berubat lagi, betul tak kan?
1: Nanti kejap lagi dalam pukul berapa ni lah minum air lah.
0: Okey, terima kasih.
1: Bye. Okay, salam buat buat semua eh.
0: Okey, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Okay. Bye.
0: Baik. Hello, Jor FM. Siapa tu? Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Aduh, hai. Asal minum air ni angkat telefon.
0: Kalau dah rasa telefon, jangan minum air. Sekarang ni salah siapa?
2: Tapi tengah tak tengok tadi berpual kan lah. Minum lah air. Kau jadi mengangkat telefon.
0: Hello. Kita bukan video call eh. Kita call biasa. Jadi saya tak nampak apa jamaah mahuan.
2: Okeylah. Apa? Sini belum makan. Sana dah makan.
0: Betul.
2: Jom kita pergi makan dekat tari yang kat nasi kandar tu.
0: Macam lain je pantun tu.
2: Cakap. Itu bukan pantun.
0: Oh, lah. Saya ingat pantun tadi.
2: Tak pandai berpantun.
0: Nah, tak payahlah. Kita bagi orang yang pakar je berpantun.
2: Itu bagi pada Jiha. Dia memang pakar.
0: Betul-betul.
2: Sebab apa? Tengah kepenatan ni. Saja-saja.
0: Kenapa? Bersihkan tangki ke?
2: Pagi tadi teruk. Tak tahu. Apa konti. Apa dikekis dengan sopi. Tak tahu. Kecoh apa pun tak tahu.
0: Tak, tadi penat sangat. Bersihkan tangki ke apa? Selam? Ya. Selam?
2: Tak lah, kat atas saja.
0: Ingatkan selam bersihkan dulu.
2: Tak, kalau selam kan tak timbul ke kan? Nurul dah hilang satu kawan.
0: Kan, nah, jangan buat kerja yang mepek-gepek, tak payah.
2: Okey. Okay. Boleh ucapan tak?
0: Ucapan boleh, lagu tak boleh.
2: Dah tahu dah. Tadi dah dengar.
0: Okey, ucapan untuk siapa?
2: Untuk Izzaki, Mina Mahadi. Lagi siapa dalam grup tu? Banyaklah. Tapi nama tak apa-apa ingat sangat. Minum air je. Tak payah ngeteh petang. Sebab cuaca panas.
0: Ngeteh ke minum air?
2: Minum air je. Yelah,
0: ngeteh minum air lah.
2: Tapi jangan makan, jangan apa.
0: Cakap lah, ngeteh je, jangan makan.
2: Dengan Nurul ni aku geram betul.
0: Tadi cakap
2: lah.
0: Ngeteh je, jangan minum air.
2: Aduh, kau siap kau nanti. Okay, Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia suara pendengar kita, Jambal Amal. Okay, kalau nak hubungi saya, boleh saja. Tapi sebelum tu, kita teruskan dulu hiburan. Ada lagi. Okay lah, satu lagi. Hello, siapa tu?
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya buang saudah.
0: Iya.
3: Daripada Sungai Nibong, Semerah, Batu Pahat, Johor.
0: Dari Sungai Nibong, okey.
3: Ni nak bawa ucapan, boleh bawa ucapan ke?
0: Boleh, silakan.
3: Saya nak bawa ucapan pada suami saya, anak nantu saya Azlan, saya Amira, Akila. Dengan ucapan selamat tengah hari. Semoga senyum-senyum selalu.
0: Kita dah petang dah. Selamat petang.
3: Okay, bye.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum sempat saya nak tanya soalan dah. Sebab cara dia bercakap ni macam dalam kereta kan. Mungkin dalam perjalanan lah. Jalan-jalan ke mana-mana. Kalau tadi ingat dengan suami kan. Pasti dengan menantu mungkin berjalan lah tu. Makan kat luar. Okay. Kita nak teruskan dulu hiburan bersama dengan Alam Laram. Dengan lagu bertajuk Cinta Gila untuk semua.

0: Itu dah Backstreet Boy untuk anda. Okey, 2.32 minit petang. Siapa nak hubungi saya boleh saja. Ada tiga talian Mr. Jeff Fans. Sambil itu juga saya menyimak-nyimak lah mungkin kiriman daripada pendengar-pendengar melalui WhatsApp Jor FM. Mungkin ada yang saya boleh sebutkan nama-namanya Okey, tiga talian Mr. Jeff Fans. 2.43.100, 2.44.100 dan juga 2.24.500. Anda pernah tak buat hidangan ataupun makanan untuk seminggu punya? Kan? Mungkin kalau yang suri rumah dia tak ada masalah untuk masak hari-hari. Mungkin yang bekerja yang memang tak sempat nak masak untuk hari-hari. Mungkin anda akan buat lauk yang banyak. Lepas tu anda akan simpan. Mungkin stok untuk simpanan untuk seminggu. Ataupun simpanan untuk 2-3 hari. Anda pernah tak buat macam tu? Apakah menu yang selalunya anda buat untuk buat stok makanan, untuk simpan makanan? Jadi kalau anak-anak balik sekolah, dia tinggal panaskan je. Anda boleh kongsikan bersama dengan saya menerusi WhatsApp Johor FM, ataupun boleh saja hubungi kami di tiga talian mesra Johor FM. Hello Johor FM, siapa tu?
1: Hello.
0: Hello, Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah, panjang sangat jawab salam tu.
1: Koyak ke?
0: Okey kita?
1: Alah, sudah okey. Ha? Okey, alhamdulillah.
0: Okey, alhamdulillah. Hari ni masak apa?
1: Hari ni kita masak ikan kembung, masak kari.
0: Ui, lagi.
1: Dengan ayam masak kunyit.
0: Ui, sedap. Ayam masak kunyit maksudnya ayam goreng kunyit lah.
1: Ayam goreng kunyit.
0: Suka nak kelirukan kita mentang-mentang dah pandai masak, kan? Dia bagilah resepi tu nama lain sikit bagi kita keliru. Hey, hello.
1: Kan.
0: Ayam masak kunyit lah, ayam goreng kunyit lah.
1: Ayam goreng kunyit betul.
0: Besok ada lah kacang-kacang ke tak ada tu, dia ke dia ayam sajalah.
1: Ayam je lah. Kacang-kacang sayur. Sebab semalam kita dah masak sayur kangkung dulu. Jadi hari ni kita tak ada sayur lah hari ni.
0: Faham. Jadi ayam dengan ikan.
1: Ikan masak
0: kari lah.
1: Ikan kembung.
0: Yelah, sedap lah tu. Dah lengkap lah tu. Dah cukup dah. Betul tak?
1: Alhamdulillah.
0: Cukup. Habis mak makan, ada tak mak komen apa-apa?
1: Mak kata memang sedap. Cuma tu lah, dia kata, sebab dia kata kita ni orang lelaki ke masak lain sikit kan. Jadi dia kata pedas itu lain sikit lah, dia kata.
0: Tak macam dia masak. Terlebih pedas ke kurang pedas?
1: Terlebih pedas.
0: Tak apa. Okey lah tu janji. Jumari dah belajar masak kan?
1: Alhamdulillah.
0: Okey, Jumari pernah tak masak untuk macam dah pandai masak kan? Pernah tak buat masak untuk buat simpan? Maksudnya,
1: pernah.
0: Selalu apa, menu apa?
1: Biasa saya masak daging tu kita masak sambal kan dulu kan. Masak sambal kita masak banyak-banyak lah dalam 2 kilo. Lepas tu separuh tu kita simpan untuk makan, yang separuh lagi kita simpan untuk bila-bila kalau kita nak makan baru kita panaskan macam tu.
0: Okey juga kan menu tu kan, daging masak sambal .
1: Daging masak sambal kalau biasanya sambal tumis, sebab sambal tumis ni tahan lama kan.
0: Betul.
1: Biasa sambal tumis tu kalau boleh kita masak untuk seminggu. Dalam sepiuk tu penuh lah macam tu.
0: Jadi simpan Jadi nak makan panaskan, betul tak?
1: Nak makan panaskan, ambil panaskan nasi, panaskan lauk tu je.
0: Sebab sambal tumis ni kadang-kadang kita sedap makan. Kalau jemput-jemput pun boleh cecah dengan sambal tumis. Lemping pun boleh makan dengan sambal tumis, betul tak?
1: Sambal tumis ni banyak kegunaan dia.
0: Ya, betul. Kalau nak buat nasi goreng pun malas nak ni, dah boleh juga guna sambal tumis, betul tak?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih Mari.
1: Okey, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang kepada Mami. Okey, dia kata Nurul nak buat ucapan buat grup SKS. Okey, grup kebun dapur kemas. Dan juga semua dah makan ke belum? Pertanyaan daripada Mami . Dia kata, dia tanya saya dah makan. Saya dah makan dah Mami. Alhamdulillah Mami dah makan nasi ambeng. Dari kelas Bina Insan ada doa selamat. Okey Nurul, terima kasih. Sama-sama Mami Renggam. Okey, kepada anda boleh hantarkan lagi kiriman menerusi WhatsApp Johor FM. Kalau nak telefon pun boleh. Mungkin ada menu yang anda nak kongsikan bersama dengan saya. Menu yang selalu anda pernah buat lah. Bukan selalu buat tapi pernah buat untuk simpan 2-3 hari ataupun simpan untuk seminggu. Tapi kalau sambal tumis tu betul. Macam Jumari cakap, sambal tumis ni yang paling senang, praktikal sebab banyak kegunaannya. Kalau kita nak masak ayam, masak sambal pun, kalau ada sambal tumis pun, ayam tu kita goreng. Lepas tu dah masak, kita terus masuk je sambal tumis tu. Kita gau-gau sekejap, dah masak, dah siap. Kan senang betul tak kan? Jadi buat benda yang boleh dipelbagaikan. Gitu. Okay, kita nak teruskan lagi buram sama dengan Elia. Ana, sewaktu dulu-dulu untuk anda.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukang Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.
2: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM, Permata Selatan.

Pelan Penambahbaikan Keselamatan Lapangan Terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.

0: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman. Abiat. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya putih. Perkataan ini banyak ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, wajah puteri Seri Ayu yang berkulit abiat itu amat mempersonakan hadirin yang datang ke majlis pertunangannya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

Itu dah lagu dandut untuk anda Adik dan juga Jalil Hamid dengan lagu bertajuk Nyut Nyut Nyut Kepala. Gitu 5.24 minit petang, berada di jam yang terakhir untuk saya temani anda untuk segmen Barasi Permata edisi hari ini. Okey kan? Semua okey kan? Alhamdulillah. Sedang memandu semua okey? Okey. Mata okey? Tak ngantuk? Okey. Alhamdulillah. Kalau ngantuk, berehat Maksudnya berhenti, cari stesen-stesen minyak ataupun tempat yang selamat untuk anda berhenti, rehatkan sekejap. Okey, rehatkan badan anda, rehatkan mata sekejap. Dah segar, cuci muka sikit, baru teruskan perjalanan Walaupun dekat walaupun jalan tu memang biasa kita lalu dekat, nak balik rumah je, daripada tempat kerja nak balik rumah kan. Tapi kadang-kadang kalau ngantuk ni sampai, ui, tak boleh buat bincang. Dia punya, kita punya kejam mata, buka celik, buka celik, tak sampai rasa macam, ya Allah jauhnya rumah ni. Rumah ni macam makin lama makin jauh, rumah ni makin lama makin jauh. Betul tak Sebab saya pun macam tu juga. Jadi kalau penat, ngantuk, singgahlah, carilah stesen minyak, cuci muka, beli air ke, minum ke yang boleh segarkan mata anda kan. Jangan bahayakan diri sendiri. Keselamatan perlu menjadi keutamaan gitu. Baiklah, ada banyak lagi selagu saya akan putarkan untuk anda. Yang penting terus dengar Johor FM Permata Selatan. Okey, kita nak bersama dengan Nelly Furtado dengan lagu bertajuk Say It Right untuk semua.

Idris bersama daripada Jacqueline Vitar untuk anda dengan lagu yang bertajuk Di Bawah Pohon Asmara. Okey, ada info untuk anda. Untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan pementasan Bangsawan Johor iaitu Ratu Kediri. Sebuah Hakikat Nusantara anjuran Yayasan Warisan Johor pada 15 dan juga 16 Ogos 2026. Bertempat di Dewan Utama Komplek Warisan Sultan Abu Bakar Yayasan Warisan Johor, Jalan Sungai Cat Johor Bahru bermula 8:30 malam. Dan juga hayati keindahan seni persembahan tradisional yang syarat dengan nilai sejarah, budaya dan juga warisan dalam pementasan ini. Untuk maklumat lanjut, boleh saja layari Facebook Yayasan Warisan Johor. Jadi jangan lupa kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk saksikan pementasan Bangsawan Johor Ratu Kediri pada 15 dan juga 16 Ogos 2026 pukul 8:30 malam bertempat di Dewan Utama Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar Yayasan Warisan Johor. Takkan tak tahu. Jadi 15, 16 dah boleh pergi dah. Dah ada aktiviti dah untuk anak-anak. Dah ada aktiviti untuk bersama dengan keluarga. Kan? Best kan? Tengok teater. Saya ingat saya pernah tengok teater. Masa tu saya tak ingat, saya sekolah rendah atau sekolah menengah. Tapi masih sekolah lagi, bapak saya ajak tengok. Masa tu cerita hantu kan, abah saya kan. Tak tahulah. Tapi dia tahu anak-anak dia suka tengok lah benda-benda gitu. Kan? Suka tengok hantu bukan. Suka tengok teater. Suka tengok macam nyanyi-nyanyi. Mungkin anak dia semualah. Itu hiburan kan. Bapak saya dapat tiket. Sebab dulu kena pakai tiket. Bapak saya dapat tiket. Dia beli tiket. Kita orang tengok cerita hantu. Tapi yang memang seram lah. Sebab teater ni kan best kan. Dengan lantangan suara pelakon-pelakon. Kalau menangis tu, walaupun esakan yang terakhir, Yang dalam tu boleh dengar. Esakan tu pun kita boleh dengar tau. Kalau sedih-sedih betul. Kalau mengilai, dia punya mengilai. Sampai mengilai dia. Itu sebenarnya kalau anda nak lihat sendiri bagaimana karakter dalam filem-filem teater ni, anda boleh lihat pada 15 dan juga 16 hari bulan Ogos ni. Okey, sama-sama kita pergi mana tahu kita jumpa kat sana. Kan boleh bawa semua keluarga anda, anak-anak, pasangan anda, suami anda, isteri anda, kita bawa jalan-jalan. Okey, 15, 16 abang dah ada jadual kita tengok teater tu apa abah. Tak apa, kita pergi best. Kita ajak anak kita, anak-anak kita tengok teater. Ini waktunya untuk kita kenal sejarah. Selain itu juga kat Yayasan Warisan ni macam-macam adalah kita boleh lihat kat situ. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan. Kita ada lagi lagu persembahan daripada Iklim pun ada untuk anda. Tapi saya nak tengok dulu di WhatsApp ada tak. Jamaah Amal sahabat petang. Okey, Cik Nim Banjari, Assalamualaikum Nurul. Okey, yang bakal mendengarkan konti sekejap lagi, berhati-hati bila memandu kenderaan ketika pulang rumah. Okey, selamat dan semoga dipermudahkan perjalanan sampai ke destinasi. Okey, terima kasih. Kata cuaca di Batu Pahat ketika ini panas dan cahaya matahari bersinar terang, berderang cahaya walaupun dah masuk waktu petang ataupun nak masuk maghrib. Konti di Melodi Permata, siapa yang konti hari ni? Kena tunggu okay, kena tunggu siapa akan berkonti untuk segmen yang terakhir di Johor FM. Sama-sama menantikan, saya akan juga bagi tahu anda sebentar saja lagi. Terus dengarkan Johor FM Permata Selatan. Kalau kita lihat kat sini, tadi saya ada baca sebenarnya hari ni adalah gerhana matahari berganda untuk 12 Ogos. Nanti 28 Ogos gerhana bulan pula bagi tahun 2026 ni. Yang mungkin sebab tu hari ni dia macam cerah hari lain kan, macam tu orang betul gitu kan. Sebab hari ni adalah gerhana matahari berganda. Nanti saya dapatkan info. Tadi saya dah baca tapi tak ingat, tak perasan lah kat mana kan. Kalau saya boleh kongsikan bersama dengan anda kan. Takpelah, kita teruskan dulu hiburan bersama dengan Iklim di Pintu Maligai.

saja Made in India untuk anda, lagu popular sekitar tahun 1995. Okey, tadi saya cakap anda berkaitan dengan gerhana matahari kan hari ini kan. Okey, tanggal 12 Ogos hari ini dijangka menjadi hari yang luar biasa sibuk bagi pemerhati langit dengan beberapa fenomena cakrawala, utamanya berlaku dalam tempoh kira-kira 24 jam. Okey, antara fenomena yang dinantikan ialah gerhana matahari penuh merentasi beberapa kawasan di hemisfera utara, disusuli hujan meteor Perseid akan mencapai kemuncak tahunannya dan 6 planet akan muncul serentak di langit. Okey, seiring dengan fenomena astronomi yang benar-benar berlaku itu, satu kabar angin di media sosial kembali tular yang mendakwa bumi akan kehilangan graviti selama 7 saat pada hari Rabu, iaitu hari ini. Tapi bagaimanapun, tiada bukti saintifik yang menyokong dakwaan tersebut. Dan kabar angin juga tersebar selepas timbul dakwaan kebocoran dokumen rahsia pentadbiran aeronautik dan juga angkasa lepas kebangsaan Amerika Syarikat NASA. Kan? Macam saya cakap tadi, hari ini merupakan hari gerhana matahari. Okey, bagi tahun 2026 lah. Di hari ini 12 Ogos. Jadi, dapatlah saya kongsikan dengan anda apa sebenarnya gerhana matahari berganda. Kan, jadi kita ada berita sikit lah, ada info sikit lah untuk anda kan. Kalau anda boleh kena cerita, kalau tengok pun sekarang ni cerah sangat, walaupun dah pukul 5.51 ni tetap cerah, kan. Jadi ini satu berita untuk anda lah. Dan bulan ni juga akan berlaku 28 Ogos ni gerhana bulan, gerhana bulan pun ia juga berlaku bulan Ogos tahun 2026. Okay, saya akan undurkan diri, insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Selepas ni siapa akan temani anda dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini. Hari ini berapa bulan? 12 hari bulan. Kalau ikut di sini adalah Cik Mira. Tapi saya tak pasti siapa yang akan temani anda. Tapi saya rasa Cik Mira akan temani anda. Okay? Untuk hari ini dalam Melodi Permata. Cora FM. Okay, nanti saya akan undurkan diri. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di Poten My Bill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri. Layari My Bill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul. Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua EKPK Johor Bahru. Keperluan versus kehendak. Bayangkan hidup ini seperti sepiring pinggan di hadapan kita. Ada lauk asas, nasi mengenyangkan, sayur yang memberi zat dan protein yang menguatkan. Itulah namanya keperluan. Sederhana, mencukupi dan menjaga kelangsungan hidup yang seimbang. Namun perlahan-lahan mata kita tertarik kepada lauk tambahan yang beraneka jenis, berperisa mahal dan menggoda selera. Itulah yang dinamakan kehendak. Tidak salah menikmatinya sekali-sekala, tetapi apabila kehendak menguasai pinggan, hidangan menjadi terlalu sarat. Kita hilang nikmat sebenar dan akhirnya membayar lebih daripada apa yang perlu dan mampu. Hingga tersisa pembaziran, kita sebenarnya bukan lelah kerana pendapatan yang kecil, tetapi kerana keinginan yang tidak pernah mengenal cukup. Maka sebelum tangan kita mencapai dompet dan duit berganti tangan, berhentilah seketika. Tanya dengan jujur, ini perlu atau sekadar mahu? Belajar berkata nanti dulu, bukan tanda kekurangan, tetapi tanda kebijaksanaan. Seperti menyusun pinggan dengan seimbang agar tenaga terjaga, jiwa tidak terbeban dan masa depan terus terpelihara.
2: Kota Tinggi 101.9, Air Tawar, Lok Heng, Penawar.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Sebagai panduan kita bersama, waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor di mana Zon 1 Pulau Aun dan Pulau Pemanggil 7.14 minit malam, Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.17 minit malam, Zon 3 Pontian dan Keluang 7.18 minit malam, Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkap, Segamat dan Kemas Johor 7.21 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor, dan untuk anda teruskan kesetiaan bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain. Allah.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab menziarahi orang sakit, tentang ziarah yang menghidupkan hati. Kadang kita lupa, orang yang terbaring sakit itu bukan lagi mencari harta dunia, bukan lagi mengejar kemewahan. Apa yang mereka dambakan hanyalah perhatian, satu sapaan lembut, satu doa yang ikhlas. Bahkan satu senyuman kecil dari kita mampu menjadi penawar kepada luka yang tidak terlihat. Namun dalam kita ingin berbuat baik, jangan sampai ziarah kita yang sepatutnya menjadi penyejuk hati bertukar menjadi beban, bahkan menjadi luka. Maka di sinilah indahnya Islam mengajar kita adab, supaya setiap langkah kita menjadi pahala dan setiap kehadiran kita menjadi rahmat. Yang pertama, usaha datang dengan senyuman dan wajah yang ceria. Datanglah menziarahi dengan wajah yang bercahaya. Jangan kita hadir dengan muka yang muram, seolah-olah kita ni lebih sakit daripada pesakit. Senyuman tu nampak kecil pada kita, tapi besar pada mereka. Bayangkan seorang pesakit yang lemah tiba-tiba melihat sahabat yang datang dengan wajah yang ceria, hatinya berbunga walaupun badannya derita. Contoh, masuk bilik je ucap alhamdulillah, nampak awak ni makin kuat hari ni, nampak makin sihat. Walaupun hakikatnya belum sembuh, tapi kata-kata itu meniupkan harapan. Yang kedua, jangan terlalu banyak bertanya. Kadang-kadang kita terlalu gairah bertanya, macam mana boleh jadi? Sakit apa sebenarnya? Doktor kata apa? Sedangkan soalan itu boleh menghiris perasaan. Ingat, pesakit itu sedang berjuang, bukan sedang memberi laporan. Contoh, daripada kita bertanya banyak, cukup kita berkata, semoga Allah beri kesembuhan, kami doakan selalu ni. Kadang, diam yang penuh doa lebih indah daripada bicara yang melukakan. Yang ketiga, jangan cerita pengalaman sakit yang menakutkan. Ini adalah satu kesilapan yang sering berlaku. Kita datang, tapi kita bawa cerita-cerita yang menakutkan. Aku dulu sakit macam ni, hampir nak mati, hampir nak meninggal. Ada orang kena penyakit macam ni tak lama tau. Saudara, kata-kata kita ni, kata-kata seperti ini, bukan menguatkan, tapi meruntuhkan. Pesakit ni sedang mencari harapan. Jangan kita padamkan cahaya. Contoh, gantikan dengan kata-kata, ramai orang sembuh dengan izin Allah, InsyaAllah awak juga akan sembuh. Itulah ziarah yang menghidupkan jiwa kita. Yang keempat, duduk di tempat yang sesuai. Adab itu bukan hanya pada kata, tetapi juga pada tingkah laku kita. Jangan kita masuk duduk sesuka hati, mengganggu ruang pesakit atau menyusahkan keluarga. Hormatlah tempat, hormatlah suasana. Contoh, jika bilik tu sempit, jangan lama-lama. Jika pesakit nampak letih, minta izin untuk pulang. Kadang ziarah yang paling indah adalah ziarah yang tahu bila untuk beredar. Yang keempat, bantu keluarga pesakit. Ziarah itu bukan hanya untuk pesakit, tetapi juga untuk mereka yang setia menjaga. Ibu, ayah, suami, isteri, anak-anak, mereka penat, mereka juga letih. Contoh, kita datang bawa sedikit makanan atau kata, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Walaupun kecil, tapi bagi mereka sangat besar. Kerana kadang yang menjaga itu lebih penat daripada yang sakit. Yang keenam, ingat ganjaran besar bagi orang yang menziarahi orang sakit. Akhirnya, jangan kita lupa setiap langkah kita menziarah bukan sia-sia. Dalam hadis disebut, orang yang menziarahi orang sakit seolah-olah sedang berjalan di taman-taman syurga. Allahu Akbar. Kita melangkah di bumi, tetapi Allah sediakan ganjaran dari langit. Contoh, walaupun kita sibuk, ambil sedikit masa, singgah sekejap, bertanya khabar. Mungkin ziarah yang singkat itu menjadi sebab Allah ampunkan dosa kita. Saudara sekalian, ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa rahmat. Datanglah dengan penuh adab, pulanglah dengan pahala. Semoga setiap ziarah kita bukan sekadar menggembirakan manusia, tetapi juga menghidupkan hati kita sendiri. Dan semoga setiap saat, dan semoga di saat kita pula diuji satu hari nanti, Allah hadirkan insan-insan yang menziarah kita dengan penuh kasih dan adab. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillahi rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala. Pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa Taala masih lagi mengurniakan kepada kita dengan nikmat iman dan Islam. Ketahuilah para pendengar muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dengan iman inilah kita akan masuk ke dalam syurga. Dengan iman inilah Allah pandang amal kita. Dengan iman inilah Allah Subhanahu wa Taala akan meridai kita. Walaupun dengan sekecil-kecil iman, kemuncaknya kehidupan orang yang beriman pasti di akhirnya adalah dengan masuk ke dalam syurga. Maka marilah kita sama-sama menilai nikmat ini dengan kesyukuran yang tidak terhingga, dan mudah-mudahan ianya akan membawa bekalan kita yang terbaik saat mana kita masuk di alam barzakh, saat mana kita masuk di alam mahsyar. Dinding yang paling ampuh keimanan kita itu akan dibawa syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sidang pendengar muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, kita bersyukur Dauratul Quran hari ini diteruskan lagi. Dan insyaAllah hari ini ingin kita sama-sama mengambil manfaat dengan keadaan pertanyaan yang mungkin boleh kita timbulkan. Barulah kita akan melihat perjalanan seterusnya apa yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa Taala. Di dalam kita melihat hari ini, ramai yang akan bertanya kenapa hari ini generasi muda mudah untuk hilang jati diri. Kenapa mudah untuk terbawa arus? Kenapa mudah malu dengan agama yang dianutinya sendiri? Bahkan Allah Subhanahu wa Taala telah pun menedahkan punca utamanya. Bukan penjajah budaya, bukan media sosial, bukan pengaruh luar. Punca utamanya adalah sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Maka kita ingin mengambil nasihat daripada Allah Subhanahu wa Taala daripada surah Al-Hasyr juzuk yang ke-28 ayat yang ke-19 pada muka surat yang ke-548. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-19 juzuk yang ke-28 muka surat yang ke-548. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum Ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam firman yang bermaksud, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah. Lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan adil. Apa dia? Kamu lupa Allah, kamu akan lupa diri kamu sendiri. Nasullah fa ansahum anfusahum. Ini adalah hukuman sebab akibat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Lupa kepada Allah adalah sebab, lupa diri sendiri itu adalah akibat. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyebutkan dan mengatakan, Allah membalas mereka yang melupakannya dengan hukuman yang setimpal, yang bahkan menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka lupa tujuan penciptaan mereka, mereka lupa maslahat sebenar mereka, mereka lupa jalan yang sepatutnya mereka tempuhi. Maka inilah berlakunya krisis identiti, iaitu melalui kepada krisisnya rohani. Maka Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, saya dalam kitab Al-Fawaid, pernahkah menulis bahawa asal setiap keburukan yang menimpa hamba adalah al-ghaflah, kelalaian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kelalaian ini lahirlah segala penyakit hati, rasa rendah diri, kehilangan arah, kekosongan jiwa, kelemahan dalam mempertahankan kebenaran dan pelbagainya yang lain. Maka krisis identiti yang kita lihat pada hari ini pada kebanyakan Muslim adalah punca utamanya adalah jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada solatnya, mungkin daripada Qurannya, mungkin daripada zikirnya. Maka itulah daripada berlakunya krisis yang telah pun disebutkan. Maka apakah ubatnya? Ubat untuk kita mencari daripada identitinya, iaitu hilangnya jati diri kita, ubatnya adalah satu, iaitu apa dia? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa zikrullah adalah ubat zikrullah adalah ubat kepada al-ghaflah. Apabila seseorang memperbanyakkan zikir dan mengingati Allah, maka Allah akan memeliharanya daripada lupa akan dirinya sendiri, dari dirinya yang hakiki sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, begitu juga kata Allah, ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah, hati-hati akan menjadi tenang. Jadi hati yang tenang itu adalah hati yang tahu siapa dirinya, dan dari situlah lahirlah jati diri yang sangat kukuh. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin generasi kita mempunyai jati diri yang kukuh, kembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikanlah mereka kepada solat, kembalikanlah mereka kepada Al-Quranul Karim. Kerana jati diri yang paling kukuh bukan dibina dari semangat kebangsaan atau kita berbangga-bangga dengan budaya, tetapi adalah dengan hubungan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita bina dalam kehidupan kita. Kata kunci kita hari ini, lupakan Allah adalah punca hilangnya jati diri manusia yang ada pada hari ini. Cukup sekarang itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih kepada semua atas perhatian dan kebersamaan, dan terima kasih juga atas perhatian dan tumpuan. Dan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini mendapatkan manfaat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semua. Kita jumpa pada masa akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk belajar bahasa Jawanya.
1: Sebatas dino.
0: Entah opora.
1: Entah opora. Apa atau tidak.
0: Okey Wak, hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa?
1: Dino iki moni ni kayak ini lah ya. Mergo saking weti nganti dredek di ini.
0: Mergo saking weti nganti. Saya boleh nak nangis nak belajar perkataan ini.
1: Kenapa? Janganlah nangis.
0: Waduh, waduh, Wak. Susah banget hari ini Wak.
1: Lagi sekali, Wak baca kena sekali.
0: Okey, Wak baca slow-slow.
1: Wak sebut sekali ni.
0: Betul, slow-slow Wak.
1: Okey, mergo saking wedi.
0: Mergo saking wedi.
1: Nganti.
0: Nganti.
1: Dredek.
0: Gredek.
1: Dredek.
0: Gredek.
1: Okey, boleh, boleh, boleh.
0: Gredek.
1: Dredek dek ni.
0: Gredek dek ni.
1: Dek ni tu dia.
0: Okey, maksudnya kat sini, kerana terlalu takut sampai menggigil.
1: Menggigil dia takut sangat.
0: Betul.
1: Tapi Cik Kis menggigil sebab bukan takut. Susah nak nyebut.
0: Susah nak nyebutnya. Okey, sekali lagi. Ngeredek.
1: Ngeredek.
0: Keredek.
1: Iyalah, bolehlah.
0: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sari untuk opora. Di bawah

0: Saksikan persembahan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Saya Hesti.
2: Saya Faizal.
3: Saya Aina.
4: Kami Geng Malam.
3: Hur FM. Jor FM Perbatasan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda di ruang udara Johor FM menerusi segmen Melodi Permata. Okey, Merah dah temani anda dari jam 6 petang tadi tau. Sebab apa 6 petang tadi Merah senyap aja sebab kita hiburkan anda dengan muzik tanpa henti. Dan kemudian di jam kedua pada jam 7 sehingga 8 malam ada jugalah beberapa rancangan kita dah bawakan untuk anda kan, iaitu adanya Tahsin Ilmu dan juga Daratul Quran. Dan untuk waktu ni kita dah melangkah di jam yang ketiga. Untuk waktu ni nantikan juga sekejap saja lagi ada juga beberapa rancangan yang akan kami bawakan, iaitu adanya As-Sunnah, Mekar Bahasa dan juga Vitamin Jiwa. Semestinya untuk anda pada malam ini, apa jua urusan anda, Merah doakan semoga dipermudahkan semuanya. Teman berteman lah bersama dengan Cik Merah di Johor FM semestinya di tiga frekuensi kami, iaitu 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Mari anak Merah ke udara kat ucapan, hadirkan diri anda cepat-cepat. Boleh saja menghantarkan melalui kiriman WhatsApp kami, iaitu 012-9301-019. Akan Merah ke udarakan dari semasa ke semasa. Juga ada satu perkara Merah nak bagi tahu ni, malam ni kita ada kaunter ruangan zon seleksi sekitar jam 9.20 minit malam. Sekejap saja lagi, cepat-cepat komen lagu permintaan yang anda nak dengar menerusi Facebook Johor FM. Sebab apa, Merah dah hantarkan komen, Merah dah tanya dah siapa nak dengarkan lagu apa malam ni, cepat-cepat komen. Dah ramai dah mula komen. Jadi anda yang tengah dengarkan kami ketika ini tanpa melengahkan masa, terus saja pergi dekat media sosial kami, iaitu di Facebook, terus type lagu apa yang anda nak dengar. Okay, insyaAllah mana tahu anda terpilih pada malam ni. Jadi terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Audah Pulau Pemanggil 8.26 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.28 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.29 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 8.33 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 Hashtag #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الحمد لله Tuan-tuan, beruntunglah jika kita masih mempunyai ayah lagi. Kerana apa? Kita masih ada peluang untuk berbakti kepada ayahanda kita. Namun, kalau di antara kita ayahnya telah meninggal dunia, jangan risau, kita tetap masih ada peluang untuk berbakti kepada ayahanda kita dengan cara kita melakukan sesuatu ibadah khusus untuk ayahanda kita yang telah meninggal dunia. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita dipertemukan dalam rancangan As-Sunnah, dan yang kita nak sebut dalam pertemuan kali ini, apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik seorang ayah kepada anaknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن وصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء وأبناء كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau telah berkata, sesungguhnya Allah telah menamakan mereka dengan abrar, iaitu orang-orang yang baik, kerana sesungguhnya mereka telah berbuat baik kepada ayah-ayah dan anak-anak mereka, sebagaimana bahawasanya bagi ayahmu mempunyai hak ke atasmu, demikian juga bagi anakmu mempunyai hak ke atasmu. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, lengkap sempurna cantiknya Islam. Maka anak ada hak pada ayah dan ayah ada hak pada si anak. Tuan-tuan, antara perkara baik seorang ayah yang melakukan kepada anaknya adalah, yang pertama, bagi nama yang baik. Masya Allah, tuan-tuan, bagilah nama-nama yang baik kepada anak, elok daripada segi maknanya, kerana nama adalah doa. Masya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapa kamu, maka perelokkanlah nama-nama kamu itu. Yang kedua, kita ajar anak dalam didikan agama, ajar untuk kenal Allah, ajar untuk ibadah, terutamanya membiasakan anak dengan solat, mengajar adab dan akhlak mulia. Allah berfirman tentang tanggungjawab ini dalam surah At-Tahrim pada ayat yang ke-6, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Masya Allah, subhanallah. Dan yang penting juga, yang ketiga, untuk memberikan nafkah yang halal. Seorang ayah diwajib bekerja mencari rezeki yang halal bagi memberikan nafkah tersebut kepada keluarganya, isteri dan anak-anak. Malah dalam riwayat hadis, Nabi pernah memberi amaran kepada lelaki, cukuplah, mafhumnya cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia mengabaikan siapa yang menjadi tanggungannya. Tuan-tuan, peringatan untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Abiat, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, putih. Perkataan ini banyak ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, wajah puteri Seri Ayu yang berkulit abiat itu amat mempersonakan hadirin yang datang ke majlis pertunangannya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Peneluk di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.

0: iaitu 5GB pada Hari Kebangsaan dan 5GB pada Hari Malaysia. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan dipertingkat menerusi pelan penambahbaikan yang bakal dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik.
1: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat setakat pukul 3 pagi tadi. Manakala IPD Serian, Sarawak merekodkan bacaan sangat tidak sihat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan keadaan itu berlaku susulan situasi jerbu yang melanda negara sejak Sabtu lalu. Fenomena El Nino yang berlaku serentak menyebabkan beberapa kawasan menerima taburan hujan lebih rendah daripada purata sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan, tanah gambut dan kejadian jerbu. Sementara itu di Sarawak, kemerosotan kualiti udara turut dipengaruhi jerbu rentas sempadan. Ia juga didorong kebakaran di tapak pelupusan sampah bawah selian Majlis Perbandaran Sibu dan kebakaran hutan serta belukar di Sri Aman. Operasi pemadaman masih kiat dijalankan di kedua-dua lokasi. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula esok. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Sehubungan itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Berita seterusnya. Penglibatan wanita perlu diberi perhatian dalam menangani isu perubahan iklim, memandangkan peranan mereka dalam institusi keluarga turut memberi kesan kepada pembentukan masyarakat. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri.
2: Sebab wanita ni biasanya mereka memainkan peranan sebagai ketua keluarga juga untuk membimbing keluarga dia. Di samping itu, dari keluarga yang dibimbing ini akan menjadi rakyat yang harus terlibat dalam pembangunan negara.
0: Dato' Sri Nancy juga berkata, wanita turut memainkan peranan penting dalam memupuk minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dalam pada itu, Dato' Sri Nancy juga berkata wanita perlu mengambil bahagian secara aktif dalam menerajui peralihan tenaga negara dan bukannya kekal sekadar penerima manfaat. Ia ketika Malaysia berusaha memanfaatkan potensi tenaga kerja wanita yang masih kurang digunakan bagi membangunkan ekonomi hijau yang inklusif. Tambahnya, walaupun wanita terus mencatat kejayaan tinggi dalam pendidikan, cabaran struktur masih menghalang penyertaan penuh mereka dalam tenaga kerja. Bagi melahirkan bakat yang mampu mencipta teknologi serta menerajui inovasi masa depan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional perlu terus diperkasa. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Aminuddin Hasim berkata, langkah itu penting berikutan perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan, robotik, internet benda, automasi pintar, pengkomputeran awan dan keselamatan siber. Ke perkembangan luar negara, angka korban susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude yang melanda Colombia kini mencecah 250 orang. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, susulan masih ramai mangsa terperangkap. Antara bandar yang terjejas teruk ialah Cali, Pereira dan Quibdó. Presiden Colombia, Abelardo de la Estrella meninjau kawasan terjejas di Pereira, bertemu pasukan penyelamat dan penduduk. Peru dalam pada itu menghantar 12 tan bantuan kemanusiaan ke Colombia bagi membantu mangsa gempa di negara itu. Presiden Peru, Keiko Fujimori berkata, kerajaan turut menyelaras penghantaran pasukan penyelamat terlatih ke Colombia hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Gempa yang melanda Colombia pada Isnin lalu antara yang terkuat pernah berlaku dalam beberapa dekad lalu. Sementara itu, di Mesir, 17 orang dilaporkan maut, manakala 31 lagi cedera selepas dua bas membawa pekerja bertembung di wilayah Ismailia. Menurut Kementerian Kesihatan Mesir, mangsa mengalami kecederaan termasuk patah tulang, luka dan pendarahan dalaman. Seramai 10 mangsa dibenarkan keluar hospital, manakala yang lain masih menerima rawatan, termasuk 7 individu berada dalam keadaan kritikal. United Kingdom mulakan langkah drastik bagi mengatasi kesan akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Perdana Menteri Andy Burnham akan mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan tindak balas berterusan terhadap cuaca panas ekstrim, kebakaran hutan dan kemarau. Tindakan itu juga diambil bagi membantu anggota bomba, petani dan kaki tangan perkhidmatan kesihatan kebangsaan berdepan cabaran berkaitan cuaca. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Muhammad Sumali Ridwan, mengharapkan skuad negara mampu menyumbang sekurang-kurangnya satu pingat emas dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Kejayaan meraih dua pingat emas pula dianggap sebagai bonus besar buat pasukan sepak takraw negara. Namun, sasaran rasmi bagi skuad sepak takraw masih belum dimuktamad dan akan diputuskan dalam tempoh terdekat. Sementara itu, kecederaan lutut yang belum pulih sepenuhnya tidak mematahkan tekad gimnas artistik negara Muhammad Syarul Aimi Kamaru Hisham untuk beraksi pada sukan tersebut. Beliau mengakui kecewa selepas mengetahui tahap sebenar kecederaannya sebaik pulang daripada sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal bulan ini. Beliau bagaimanapun tetap mahu berjuang di Jepun kerana menyedari peluang beraksi pada sukan Asia hanya hadir 4 tahun sekali. Malaysia dalam hari itu akan menyertai kejuaraan hoki Piala Dunia Para IT Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penubuhan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.

kakak-kakak manis, adik-adik manis semua. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, Kak Ji nak tanya, pernah tak sebelum anda keluar pergi kerja ke, pergi jalan-jalan ke, anda berdiri lama kat depan cermin? Sebab keliru. Keliru nak memilih padanan pakaian. Baju dah cantik, tudung dah cantik, semua yang cantik lah kita punya. Tapi bila kita nak cuba matching kan, macam ada je yang tak kena kan? Jangan dibiarkan tau. Boleh bad mood satu hari tau. Sebenarnya kan, untuk penampilan yang lebih kemas dan juga elegan, tidak perlu banyak warna. Kebanyakan pakar fashion mencadangkan 2 hingga 3 warna dalam satu penampilan sudah memadai. Caranya mudah je. Pilih satu warna sebagai warna utama. Kemudian, padankan dengan 1 atau 2 warna yang saling melengkapi. Contoh Kak Ji bagilah kan. Kalau kita pilih baju yang warna krim, kita boleh padankan dengan tudung warna coklat lembut. Lepas tu, handbag kita warna hitam. Ringkas tetapi tetap nampak bergaya. Kalau kita pakai pakaian yang mempunyai corak ataupun motif yang menyelah, sebaiknya pilih tudung, kasut atau aksesori dalam warna yang lebih natural. Ini dapat mengelakkan penampilan kita kelihatan terlalu sarat. Mudah kan? Jadi jangan nak pening-pening. Fashion ialah cara anda mengaspirasikan diri. Yang paling penting, pilih warna yang membuatkan anda berasa yakin, selesa dan sesuai dengan majlis yang dihadiri. Tampil bergaya, biar sederhana asalkan penuh keyakinan. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa pada Kak Ji untuk hari ini. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Kita bersama.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Melodi Permata di Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Mira janjikan, di jam ini kita akan buka kaunter ruangan Zon Seleksi Pilihan Pendengar. Caranya, anda boleh komen di Facebook Johor FM atau boleh juga WhatsApp di konti kami. Nombor dia 012-93-01-019. Jadi Mira nak belanja lagu permintaan anda sehingga jam 12 tengah malam nanti. Jadi jumpa lagi ni, cepat-cepat hantar saja berapa lagu yang anda nak dengar, mana yang ada dalam simpanan kami akan Merah siarkan. InsyaAllah, mana tahu pada malam ini anda akan terpilih. Kita dengarkan lagu permintaan anda. Jadi kena tunggu, okey? Jadi jom kita nak berhibur dengan permintaan rakan-rakan kita yang bertuah untuk jam yang pertama ini. Saya nak tunaikan permintaan Iza yang berada di Skudai, memilih Nadira, lagu yang bertajuk Cuba Jadi Aku. Dan juga kiriman Kak Mas Mona kita, akak kita ni nak dengarkan persembahan Izwan Pilus, lagu yang bertajuk Kembali Senyum. Tapi kita berhibur seketika dengan persembahan Kumpulan Samudra, lagunya yang bertajuk Silam Kasih di Taman Hayat. Ini dia permintaan Wan dari Simpan Renggam. Jadi untuk anda, terus layan bersama dengan Cik Merah di Zon Seleksi Pilihan Pendengar.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Yup, itulah persembahan Backstreet Boys. Lagu yang bertajuk Everybody. Permintaan rakan kita Hezah Izzikri terpilih pada malam ini. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami melalui RTM Klik. Lagi-lagi yang berada di luar negeri Johor lah. Sebab apa, itu yang paling mudah untuk dengarkan kami di mana jua anda berada. Untuk yang sedang memandu juga, berhati-hati dengan pemanduan anda ya. Nak ke mana agaknya tu. Tapi apa-apa pun, semoga selamat sampai. Jangan bermain dengan telefon tau. Kita nak berhibur lagi dengan ruangan zon seleksi pilihan pendengar yang seterusnya. Ada ni juga hantar ucapan, tapi tunggu 10 malam ke atas Mila bacakan sapaan anda Kita nak berhibur dengan persembahan Bernadia, lagu yang bertajuk Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Ini dia permintaan Putra. Dan juga anda akan dihiburkan dengan permintaan Kazah kita, nak dengarkan Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Hafiz, lagu yang bertajuk Muara Hati. Tapi kita berhibur seketika dengan persembahan Thomas Arya, lagu yang bertajuk Bunga. Permintaan Kak Rubiah Ruby yang berada di Kampung Sri Gajah Ja'ah untuk anda di Johor FM.

sistem aplikasi MES999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman. Abiat. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya putih. Perkataan ini banyak ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, wajah puteri Seri Ayu yang berkulit abiat itu amat mempersonakan hadirin yang datang ke majlis pertunangannya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Johor FM, Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirehatlah. Mera ucapkan untuk anda semua ya. Waktu ni bersesuaian untuk mereka istirehat. Tapi ada juga yang bekerja sama seperti Cik Mera. Selamat bekerja. Semangat eh. Kerja malam begini. Kena segarkan diri anda. Kalau ngantuk, menguap, berhenti dulu. Kena minum kopi. Sama juga yang sedang memandu. Kalau dah mengantuk, dah menguap, berhenti. Ngopi-ngopi dulu ataupun segarkan diri anda. Apa-apa pun, teman bertemanlah kita di Johor FM sehingga jam 12.30 malam. Di jam ini, masih lagi berhibur dengan ruangan zon seleksi pilihan pendengar. Tapi sebelum tu nak menyapa sedikit rakan pendengar ni, kiriman Muhammad Haikal, Cik Merah, selamat bertugas. Selamat kembali berkonti. Semoga urusan dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik-baik aja. Terima kasih Haikal doanya. Saya jugalah nak mendoakan rakan pendengar. Mungkin ketika ini ada yang dalam kesihatan tidak mengizinkan, semoga diberikan kesembuhan untuk anda eh. Kita ada juga ni kiriman rakan pendengar kita ni, Afis Nur Syazaf. Cik Merah, saya kan kalau nak buat permintaan saya tak guna WhatsApp. Sebab WhatsApp Johor FM ni kenapa ada satu garis je? Kalau macam sebelum ni saya hantar dua garis, tak tahu kenapa tiba-tiba je sekarang ni satu garis. Awak hantar nombor mana? Nombor WhatsApp kami Merah sebut ni, awak simpan ya, 012 9301019. Takut awak hantar nombor lama. Nombor lama kita tak pakai dah. Kita pakai nombor yang ini tau. Okey, kita ada juga Kak Saljiah Piai. Ada juga Kak Piah kita. Selamat malam Kak Piah. Abang James Pengirain. Amir Udin yang berada di Indonesia. Terima kasih. Yang berada di Medan juga. Kak Tumia Idawati. Terima kasihlah hadir mendengarkan Johor FM. Kita nak meneruskan hiburan. Jom kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Ini dia, saya nak tunaikan kiriman rakan pada kita ni, memilih Ellie Cass. Lagu yang bertajuk Seribu Bintang. Permintaan Budin. Dan juga ada dua orang nak dengarkan lagu yang sama, iaitu Cik Nin Banjari dan juga Hashim yang berada di Pasir Gudang, memilih BPR, lagu yang bertajuk Harum Subur di Hati. Tapi kita berhibur seketika dengan persembahan Adira Suhaimi, lagu yang bertajuk Sayang Orang Yang Sama. Permintaan Kak Ina Mahati. Hiburan untuk anda di Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Anda kini dalam Zon Geng Malam.
1: Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bersama dengan kami di Johor FM. Pemilik kedai makan waktu begini, ataupun pemilik stesen minyak, ataupun para pemandu kenderaan e-hailing kan, mendengarkan Johor FM. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Ada juga yang menunggu masa aja nak lelakkan mata. Almaklumlah waktu ni bersesuaian untuk mereka istirahat eh. Pastikan sebelum lelakkan mata, buat juga persediaan untuk kita menghadapi hari esok, yang mana ada-ada anak, sempat lagi lah buat persediaan untuk anak-anak anda, baju sekolahnya, buku sekolahnya kan, dan sebagainya. Sama juga yang mana bekerja, dokumen-dokumen yang penting. Kadang-kadang selalu yang kita terlupa adalah kita punya dompet kita. Kadang-kadang biasalah, ada orang ni jenis bertukar-tukar beg pun ada, tiba-tiba tertinggal pula dompet, itu di beg lain. Jadi buat semakanlah pada malam ini eh. Ini sebuah sedikit pesanan aja Cik Wira untuk anda. Okeylah, kita nak berhibur lagi. Dengarkan persembahan Gravity, lagu yang bertajuk Kau Salju Cintaku, permintaan anak Azman Sarmo. Dan ada juga persembahan gandingan Rahmat Migau dan juga Melati, lagu yang bertajuk Dihukum Janji, permintaan Bunda Tantari Damasmira. Dan ini dia juga Kak Marfuah Parlan memilih Nur Fatimah, Selembut Sutera, untuk anda hanya di Johor FM.

berterima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, abiat, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya putih. Perkataan ini banyak ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, wajah puteri Seri Ayu yang berkulit abiat itu amat mempersonakan hadirin yang datang ke majlis pertunangannya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12.30 malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Johor FM Permata Selatan, ini dia segmen Melodi Permata edisi hari Rabu 12 Ogos 2026. Kita dah melangkah di jalan terakhir untuk segmen ini sebab Merah temani anda bermula 6 petang sehinggalah jam 12.30 malam. Dan nak menghampiri waktu tengah malam kan, macam mana keadaan anda semua? Apalah yang tengah buat dekat rumah tu? Kadang-kadang kata cuba nak tidur, tapi itulah kita ni, dalam pada cuba nak tidur tu, tangan kita dengan mata kita asyik leka aja dengan telefon. Perasan tak sebenarnya kalau sebelum ni kita kata ketagihan gadget ni selalunya masalah dalam kalangan kanak-kanak kan? Tapi sebenarnya tidak. Kita sebagai orang dewasa pun tak terkecuali. Malah tanpa anda sedar, gadget ni sebenarnya dah jadi benda pertama juga bila anda bangun, itulah yang anda cari. Dan ia juga merupakan benda yang terakhir anda tengok sebelum nak pejam mata. Jadi kena tanya diri sendirilah, berapa kali anda dah buka telefon tu walaupun sebenarnya tak ada apa yang penting pun kita nak tengok. Tapi kita buka WhatsApp ke, tutup. Kita buka TikTok ke, tutup. Kita scroll apa tu, tengok sekarang ni aplikasi Threads ke kan. Tahu-tahu katanya nak tengok sekejap je. Tapi sekarang sampai 1 pagi berjaga. Kadang-kadang kita ni rasa tak selesa pula telefon tak ada dengan kita kan. Makan telefon, pergi mana-mana semualah gadget kena ada dengan kita. Tapi memanglah banyak manfaat. Tapi anda ni kena tahu jugalah penggunaan ni jangan berlebih-lebih sebab ia ni boleh mengganggu kehidupan harian anda. Boleh ganggu waktu tidur anda, kerja tak fokus, kurang berinteraksi dengan ahli keluarga anda kan. Jadi tak salah kita cuba buat orang kata macam mana digital break. Contohnya letak telefon tepi, kalau anda nak lelakkan mata, nak cuba nak lelakkan tepat pukul 11, letak telefon tepi. Kita cubalah jadi malam ni cuba tengok telefon anda. Bukan berapa banyak notifikasi, tapi tengok berapa banyak masa yang anda dah luangkan dengan gadget anda hari ini. Dan aplikasi apa yang selalu anda tengoklah. Tapi perkara begini sebenarnya terletak pada individu. Ini sedikit pesanan santai-santai Merah untuk anda. Mungkin boleh cuba untuk kurangkan penggunaan telefon bagi tidur tu biar lena sikit kan. Mana tahu. Okey, tapi tak apa. Kita nak segarkan diri juga yang mana masih lagi berjaga seperti Cik Merah. Jom kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Saya nak tunai permintaan Safuri Jamais dari Feda Simpang Wahar Kota Tinggi memilih Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Dan juga Kak Aini Ishak nak dengarkan Nabila Razali, lagu yang bertajuk Cemburu. Tapi kita berhibur seketika, jom Ekspedisi Hijau Bumi Tuhan, permintaan Fiza Zakaria. Terus layan Johor FM.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Itulah dia frekuensi kami. Di Johor FM kita hanya ada 3 segmen sahaja, iaitu 6 pagi sehingga jam 12.30 hari, segmen Aura Permata, 12.30 hari sehingga 6 petang, segmen Variasi Permata, dan untuk malam ni segmen Melodi Permata, 6 petang sehinggalah jam 12.30 malam. Kita dah nak berada di penghujung pertemuan, sekejap saja lagi kan. Tapi Mira nak kongsi sikit apa yang menarik untuk esok, boleh tak segmen Aura Permata? Sebab kita ada pantun teka-teki esok bersama dengan Cik Kiz dan juga DJ Safi. Ha, pantun teka-tekinya anda kena dengarkan dan ikuti esok bersiaran secara langsung pada 8.15 minit pagi di platform media sosial kami. Okey, baik, kita nak berhibur dah. Jom dengarkan pamungkas lagu yang bertajuk Risalah Hati, kiriman Abang Fad kita. Dan juga ini dia persembahan Hil Husaini, lagu yang bertajuk Alangkah Permintaan Daniel, menghantarkan menerusi di Facebook Johor FM. Tapi kita berhibur seketika, ini dia juga antara lagu terbaru Aina Abdul, lagu yang bertajuk Sadis, kiriman Mahira yang berada di Lakin, masih lagi berjaga mendengarkan Johor FM ketika ini katanya. Baik, untuk anda kita layan dulu lagu ini.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang setia bersama dengan Cik Mirah menemani teman berteman sebenarnya kita ni bermula 6 petang tadi sehinggalah sekarang. Sebabnya kita dah berada di penghujung pertemuan anda bersama dengan saya. Saya nak ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf mungkin ada permintaan lagu yang tak terpilih pada malam ni. InsyaAllah esok bila buka kaunter ruangan dan seleksi, hantarkan lagi ya permintaan anda. Jadi Mirah akan tinggalkan anda dengan dua lagu permintaan rakan kita, iaitu kiriman Kaas kita memilih bersamaan Acik dan juga Nana, lagu yang bertajuk Memori Berkasih. Dan satu lagi kiriman Luqman Hakim yang berada di Pasir Gudang memilih Dakmi, lagu yang bertajuk Yang Terindah. Jadi diharapkan untuk anda teruslah bersama dengan kami di Johor FM. Walaupun siaran kita tamat pada jam 12.30 malam, kita akan sambung siaran menerusi Nasional FM. Tetapi tepat jam 6 pagi akan kami ambil alih balik siaran ini dan teman-teman bersama dengan anda sehinggalah jam 12.30 malam, bermaksud 18 jam sehari menemani anda. Jadi Mirah undurkan diri, untuk semua jaga diri, insyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye semua, selamat malam. Mirah balik dulu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada geng Buruh Hantu. Hari ini 13 Ogos 2026, Nasional 12-6, bertemankan Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal, akan menemani anda hingga jam 3 pagi. Bukan 6 pagi sehingga 3 pagi sahaja tugasan saya untuk hari ini. Ucapan selamat pulang juga untuk rakan setugas Reza yang tadi memainkan pilihan lagu untuk anda dalam Nasional Malam. Baiklah, seperti biasa.

Birthday to you tak lengkap. Rasanya saya memulakan tugasan tanpa ucapan hari jadi. Untuk siapa lagi? Untuk anda lah kan. Pendengar setia Nasional FM. Okey, baiklah. Sekarang ni, kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini, 13 Ogos 2026. Semoga hari ini pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan kepada anda yang menyambutnya hari ini, dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus kepada pemanduan. Itu yang paling penting lah, fokus kepada pemanduan kita kan. Walau di mana juga keadaan sekalipun, fokus kepada pemanduan itu penting. Kerana apa? Kerana kita akan sentiasa bersedia dalam apa juga yang datang di hadapan. Baik, jom segarkan mata, layan lagu menarik dalam Geng Burhan. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

sana sini sama saja ekspedisi menyebutkan anda sebentar tadi ya, tapi sana sini sama saja tak sama dengan di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, kerana untuk malam ini, untuk hingga ke pagi ini antara jam 12:30 malam hingga ke 5 pagi akan ada gangguan siaran lebih kurang dalam 5 minit. Ini disebabkan kerja-kerja codec line up di pemancar TM Gunung Serapi Sarawak. Jadi itu yang akan menjejaskan siaran Radio Nasional FM di sana. Kepada anda yang berada di kawasan Kuching, Kapit dan kawasan sekitar yang mengalami gangguan siaran, boleh terus bersama Nasional FM melalui RTM Click atau saksikan atau dengarkan kami melalui Astro di saluran 869 dan juga MyTV di saluran 701. Jadi kalau tak dapat mendengarkan melalui frekuensi Radio Nasional FM, boleh ke melalui RTM Click dan Astro juga MyTV yang Hanif sebutkan tadi kan. Tak ada alasan untuk tak mendengarkan lagu-lagu daripada geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang memandu, fokus kepada pemanduan, dengar susunan lagu-lagu rock segar malam ini menemani perjalanan anda. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat malam pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk berasa bahagia. Kadang-kadang bahagia itu hadir apabila kita belajar menghargai apa yang ada dan terus melangkah walaupun perlahan. Renung kata-kata ini walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang baru sampai ke rumah seharian dan dalam tugasan. Rehatlah kerana tubuh dan fikiran juga perlukan masa untuk kembali bertenaga. Buat anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Buat yang baru saja memulakan tugas seperti saya, selamat bekerja. Semoga urusan hari ini berjalan lancar, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan sentiasa diberikan semangat untuk hasil yang terbaik. Tidak dilupakan adik-adik di IPT yang sedang berjuang mengejar cita-cita. Teruskan melangkah walau ada hari yang terasa berat. Percaya, setiap usaha yang dilakukan hari ini sedang membina masa depan. Masa tak boleh diputar kembali. Nikmati hari ini dengan keseimbangan kehidupan yang baik. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu-lagu Geng Berhantu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Masuk ke jam kedua, Hanim bersama dengan anda dalam geng burung hantu pagi ini. Kalau ada kalanya kan, Hanim nak cerita jugalah, ada kalanya kadang-kadang perasan tak kita ni kadang-kadang terlalu lama memendam rasa marah, rasa kecewa. Ada kan dalam kehidupan ni memang tak lepas lah dengan perasaan marah, perasaan kecewa, kecewa sebab orang, kecewa sebab diri sendiri. Kadang-kadang kita cuba senyum, kita nak cuba nampak kuat. Dalam hati entah berapa banyak yang dah kita simpan tu kadang-kadang boleh membahayakan diri kalau kita sentiasa memendam rasa. Kepada anda yang melalui fasa yang macam ni, ingat, tak mengapa untuk penat, tak mengapa untuk menangis, tak mengapa juga untuk meluahkan apa yang selama ini terbuku di hati. Bila kita cerita pasal meluahkan itu, sesuatu perkara dalam kehidupan kita, dalam hati kita, perasaan kita, kita memang kena luahkan. Percayalah, akan datang ruang untuk kita melepaskan semuanya tanpa dihakimi, tanpa dipersoal dan tanpa perlu terus berpura-pura kuat. Kerana kadang-kadang kita bukan perlukan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita, kita cuma perlukan seseorang untuk mendengar. Kalau tak keberatan nak kongsi cerita, boleh masuk dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Hanim dah bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM pagi ini. Kita boleh berkongsi cerita dengan geng burung hantu, bukan saja dengan Hanim tapi dengan pendengar-pendengar lain dalam geng burung hantu. Kalau pagi ini ada Abdul Muiz, ada Jajah 83, ada Wan Baling, Wan Baling 1, hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang on sampai pagi. Terima kasih Wan Baling, Wan Baling, Wan. Okey, ada Opa Akil Akif, ada Z823, ada Halimah Ahmad 80, Mesara, ada Cik, ada Lavender Girls Love MRC, ada White Butterfly, ada Nur Isa, ada Sue ada pagi ni, ada Nazira, ada Bang Sam, ada Syarul Amirul, ada Isba, ada Karol Anwar, ada ramai lagi, ada Lan, ada Azhar Nur, ada Nur Riza, ada Has Nur Rizal juga ada. Okay, boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok Live kita, boleh berkongsi cerita juga pagi ni. Kalau dekat dalam TikTok Live kita ni kan, ramai yang dapat melayan kita kan. Kadang-kadang kita nakkan kawan, kita nakkan berkongsi cerita. Kadang-kadang kita perlu ceria dalam kehidupan kita. Dekat dalam ni lah, dekat dalam Talk Live Nasional FM. Ismail Ahmad, waalaikumsalam. Ada okey, ada budak cantik, hai, cantik budaknya, ada Pak Ngah. Okey, boleh masuk ramai-ramai dalam Talk Live Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim ada di situ juga, pendengar-pendengar setia Nasional FM yang lain. Teruskan hiburan bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Juga dimaklumkan jika anda berada di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, masa gangguan siaran akan berlaku dalam 5 minit antara pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 5 pagi. Kepada anda yang berada di kawasan ini, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik atau saluran Astro, juga di My TV saluran 701. Okey, juga Ani nak sampaikan waktu-waktu yang macam ni sebagai persediaan kita. Kalau ikutkan bacaan IPU di kawasan Sarawak terutamanya, merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan, dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 194. Untuk mengetahui kiraan ataupun bacaan semasa IPU, anda boleh mengikuti di Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS. Kalau ikut dekat sini ada 9 kawasan di Sarawak mengalami keadaan pencemaran udara IPU tidak sihat, antaranya Serian, Kuching, Samarahan, Seriki, Bintulu, Seri Aman, Samalaju, Sibu dan juga Miri. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanis sebutkan tadi, elakkan aktiviti fizikal dan bersukan, pakai penutup muka jika perlu keluar, jangan lakukan sebarang pembakaran terbuka, itu yang paling penting, sebab keadaan jerebu ni kita dah terdedah dengan asap kan, udara yang tidak sihat. Bila kita buat pembakaran terbuka waktu panas ini, boleh lagi membuat pembakaran hutan yang boleh menyebabkan jerebu bertambah teruk. Juga kumpulan berisiko tinggi dinasihatkan menghadkan pendedahan kepada udara luar. Itulah yang paling penting. Kadang-kadang kita yang ada masalah asma, masalah pernafasan akut ni kan, takut kalau apa-apa terjadi kepada kita. Jadi kita kena amalkan langkah-langkah keselamatan untuk diri kita sendiri. Saya cakap bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Bila kita ada masalah pernafasan ni, kita jangan ambil mudah. Kena pastikan kita sentiasa ada bekalan ubat, yang pakai inhaler tu sentiasa ada bersama dengan anda dekat sana. Okay, ada yang kat dalam beg, ada kat dalam kereta, kalau boleh letak dekat pejabat, letak. Itulah sebab kadang-kadang keperluan itu kita tak nampak kan, tapi kadang-kadang dia berlaku dalam masa yang singkat. Kita kena bersedia dan berhati-hati. Teruskan hiburan bersama Ken Burhan tu, Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda di luar sana yang sedang memandu, hanya harapkan semoga pemanduan anda sentiasa lancar. Pertamanya kena fokus lah. Kalau rasa mengantuk, berhenti seketika. Waktu-waktu macam ni kan, mungkin ada kawasan, ada setengah tempat, ada banyaklah, adalah juga kenderaan yang kita boleh jumpa yang seiring jalan dengan kita. Ada kadang-kadang tempat tu nak tunggu satu kenderaan dengan satu kenderaan lain tu jarang-jarang kan. Kalau saya memandu waktu-waktu macam tu, kalau saya nampak saya dah seorang-seorang dekat situ, saya bawa laju sikit. Tapi kalau dalam kelajuan kita pun, ya, kita kena beringat jugalah, bukannya memandu laju tu, kadang-kadang kita memandu laju sebab kita takut keseorangan di tempat gelap. Lagi-lagi perempuan, dia akan mengejar kereta yang depan kan. Tapi walau macam mana pun, kita kena pastikan kelajuan yang kita bawa tu kita boleh handle lah. Kelajuan tu kadang-kadang itulah bahaya kalau kita bawa laju sangat, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku kat depan. Kadang-kadang ada tayar lori pecah sepihannya yang boleh menghalang laluan kita. Tu sebab yang bahaya. Kalau kita bawa laju, macam mana kita nak bersedia untuk break kan. Kadang-kadang juga ada juga kemalangan yang berlaku di hadapan. Itulah, bila ada keadaan yang macam tu, kita kena sentiasa bersedia. Waktu malam macam ni pun ada juga abang-abang kita yang tengah buat jalan kan, baiki jalan, tukar lampu jalan. Kalau dekat jalan bandaraya, waktu ni lah dia akan tukar lampu jalan. Jadi jalan yang besar menjadi kecil. Itulah yang kita kena berhati-hati kan, bagi laluan kepada orang lain jugalah. Itu yang paling penting. Satu, bila kita memandu ni, kita jangan biarkan amarah menguasai diri. Ada waktunya kadang-kadang kereta depan kita tu bawa sedikit perlahan, sabar je lah. Mungkin ada sesuatu perkara yang difikirkannya. Kalau kita horn pula kan, dia terkejut pula, kita elak je lah ke tepi. Tapi kalau yang mendengarkan radio Nasional FM ketika ini, kalau kita memandu perlahan tu, kita janganlah duduk di lorong kanan, duduklah di lorong kiri ataupun di tengah. Ikut kelajuan masing-masing di setiap lorong. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Bila waktu malam kan, bila waktu pagi-pagi kesunyian ini, kita nak cerita pasal cinta. Cinta antara pasangan kita kan, itulah kita kena menghargai antara satu sama lain. Tapi Hanim nak gambarkan perasaan cinta, penghargaan cinta antara Tun Dr. Mahathir dengan Tun Dr. Siti Hasmah kan. Kalau ikut, mereka dah bersama selama 70 tahun bersama. Itulah kan. Kalau Tun Dr. Mahathir kini berusia 101 tahun. Tun Dr. Hasmah pula berusia 100 tahun. Hidup sehingga 100 tahun sudah cukup luar biasa. Namun dapat mencapai usia itu bersama insan yang dicintai dan masih setia bersama di sisi itu adalah rezeki yang jarang dimiliki. Itulah kita kan. Kalau kita bersama dengan pasangan kita, itulah yang kita harapkan, sama-sama menghargai antara satu sama lain. Ada kelebihan dan kekurangan itu, anggap je ia sebagai asam garam dalam kehidupan. Sama-samalah kita menghargai perhubungan, menghargai pasangan, supaya pertalian kita, hubungan kita menjadi hubungan yang diredai. Mawadah sakinah mawadah sakinah warahmah dalam perkahwinan itu. Terus ceria bersama Geng Berhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Ini dah masuk jam terakhir, permulaan jam terakhir saya untuk pagi ini. Hanya 3 jam saja saya bersiaran untuk Geng Bunuh Hantu hari ini, daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 3 pagi. Saya juga ingin berkongsi berita yang diambil dari portal berita RTM, yang mana malam gemilang buat Johor Darul Takzim JDT, apabila Afiq Fazail muncul pemain paling bernilai MVP Liga M Award 2025-2026, selain dinobatkan pemain tengah terbaik. Lebih manis kemenangan kejayaan itu menyaksikan Afiq menamatkan dominasi rakan sepasukan Arif Aiman Hanafi yang sebelum ini mengungguli kategori MVP 4 tahun berturut-turut. Edisi sulung Liga M Award selepas penjenamaan semula itu mempertandingkan 15 kategori berbanding 17 kategori pada edisi terdahulu. Ini satu kejayaan untuk Johor Darul Takzim JDT kepada Afiq Fazail. Nak cerita juga pasal kehebatan negeri Johor ini. Murid Sekolah Kebangsaan SK Tasik Utara, Johor Baru, Johor, Wan Haris Wan Abdul Qayyum, 10 tahun mengharumkan nama negara apabila muncul juara pertandingan bahasa Inggeris dalam playoff qualifier round Hipo English The Contest 2026 di Doha, Qatar. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor Dr. Muhammad Nakib Ghazali berkata Wan Haris menewaskan 14 peserta dari Malaysia, Arab Saudi dan Kazakhstan sekaligus melayakkan dirinya ke World Final di Spoleto, Itali bermula 28 September ini. Wan Haris merupakan satu-satunya wakil SK Tasik Utara Johor berjaya ke pertandingan tersebut selepas melepasi 2 pusingan kelayakan disertai kira-kira 93,000 orang murid dari seluruh dunia. Hebatnya anak kelahiran negeri Johor ini. Itu yang Hani nak kongsikan pagi ini, sebelum Hani menamatkan tugas pagi ini kan. Kehebatan orang ni kita tak nampak kan. Kadang-kadang kita nampak dia macam biasa je, tapi sebenarnya dia begitu hebat. Bila dapat peluang dan track yang betul, dia akan menjadi orang yang hebat. Kita kena percaya kepada diri sendiri, kerana setiap usaha yang kita lakukan, kita je yang boleh mencorak kehidupan kita. Kita yang boleh membawa diri kita ke depan untuk masa depan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nak Sedang FM sentiasa di hati. Okey, kalau lagu tadi lagu zaman filem Mistress Hermanas waktu ketika dulu kan, Puro Dolor, lagu dari Sun by Four. Okey, menghiburkan anda sebentar tadi. Hari nak tanya jugalah, kalau dekat dalam TikTok live kita ni ada lelaki, ada perempuan kan, tapi dekat usia 40-an ni, kita nak cerita pasal lelaki 40-an versus wanita 40-an. Perasan tak? Perasan tak kita membesar bersama? Kan, kalau kita dengan pasangan kita yang sama usia tu, sama-sama kita membesar kan, badan sama-sama berubah, tapi hormon bergerak dengan cara berbeza. Kalau lelaki, hormon testosteron menurun belahan, tapi hormon untuk wanita turun naik, lebih ketara. Kalau lelaki, perut lebih mudah membuncit. Kalau perempuan pula, waktu umur 40-an ni lah, kitaran height dia mula berubah. Kalau lelaki, otot dan stamina mula berkurang. Kalau perempuan, hot flush atau tidur dia dah mudah terganggu. Kadang-kadang rasa badan asyik panas kan, itu yang mengganggu untuk waktu tidur tu lah. Kalau lelaki, waktu umur 40-an ni risiko diabetes dan pesakit dan penyakit jantung meningkat. Kalau perempuan pula, lemak mula berkumpul di abdomen. Kebanyakan wanita umur 40-an ni, dia akan mudah dapat kolesterol. Kalau kita pergi cek kan, kebanyakannya akan senang dapat kolesterol lah kan. Itulah pentingnya kita menjaga makanan kita sebelum kita berusia 30-an sebenarnya. Daripada awal lagi pemakanan kita tu, mencorak kesihatan kita untuk hari tua. Lelaki biasanya berubah perlahan-perlahan, tetapi wanita boleh berubah secara tiba-tiba. Kalau tak makan pun dia berubah juga secara tiba-tiba. Kan, kadang-kadang kita rasa macam kita dah diet dah ni, tapi badan kita masih naik. Itu sebab hormon kan, hormon wanita umur 40-an ni dia turun naik dengan ketara. Usia 40 bukan penghujung zaman muda, tetapi inilah usia apabila segala tabiat lama mula menghantar bilnya. Itu dia kata-kata yang paling tepat. Kan, oleh itu kita kena jaga otot, jaga pinggang, jaga tidur. Itu yang paling penting. Kita tidak boleh menghentikan usia, tapi kita masih boleh memilih bagaimana mahu menua. Kepada yang berusia 40 tahun ke atas, buat pemeriksaan kesihatan berkala, itu yang paling penting. Sama-sama kita menjaga kesihatan kita untuk diri sendiri dan juga keluarga, juga untuk orang tersayang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Punca kejadian tanah runtuh di laluan utama pada hadapan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kota Kulai. Menerusi kenyataan MPKU, kerja membaik pulih di lokasi juga akan dilaksanakan segera. Bagaimanapun, kerja pembaikan akan mengambil sedikit masa dan pengguna jalan raya diminta berhati-hati semasa menggunakan laluan itu. Sekian berita disunting Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Malaysia Madani.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Radio Brita.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi untuk anda di jam yang kedua. Masih lagi padat dengan info dan juga berita lah kami nak sajikan kepada anda untuk waktu ini. Jadi ini dia masanya kami nak kongsikan kepada anda. Klik tajuk berita antara paparan menarik yang ingin kami kongsikan kepada anda pagi ini. Ini susulan daripada berita hari semalam lah yang telah pun saya kongsikan. Okey, lelaki dikendaki polis Singapura jadi mangsa culik di Johor. Tindakan seorang banduan Singapura melarikan diri ke Johor mengundang padah bila dia bersama teman wanitanya menjadi mangsa culik kenalannya. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, mangsa yang berusia 32 tahun masuk ke Malaysia secara tidak sah sejak Mei lalu, dan menurutnya mangsa adalah banduan yang menghilangkan diri dari parol Singapura dan dikendaki polis negara itu. Dan dia dipercayai menghubungi kenalannya bagi memaklumkan keberadaan di negara ini. Namun kenalannya itu yang kononnya mahu menyambutnya sebaliknya menculiknya bersama teman wanita serta melakukan pemerasan. Pada 10 Ogos lalu, polis Johor menerima laporan daripada seorang wanita warga Singapura memaklumkan anak lelakinya iaitu mangsa diculik oleh suspek tidak dikenali di Johor Bahru.
2: Baik, lagi klik tajuk berita. PCA tahan lelaki tempatan disyaki transporter pendatang tanpa izin. Mana seorang lelaki tempatan ditahan kerana disyaki berperanan sebagai transporter membawa warga asing yang masuk ke Malaysia melalui laluan tidak diwartakan di Sungai Golok ke stesen bas. Dan menurut Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM, PCA SAC Ahmad Razi Hussein berkata suspek ditahan bersama seorang lelaki warga Indonesia dalam ops taring wawasan Kelantan berhampiran pintu satu kompleks bebas cukai Rantau Panjang Pasir Mas kira-kira 10 malam semalam.
1: Baik, satu lagi berita di sini. Bayi maut mangsa dera nenek tiri selamat dikebumikan. Bayi perempuan yang berusia 16 bulan Nur Anggun Dahlia Abdullah yang disyaki didera sehingga meninggal dunia oleh nenek tirinya selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Makam Dagang semalam. Seorang kariah masjid Taman Sri Saujana MTSS yang enggan dikenali berkata pengurusan jenazah bayi itu bermula seawal jam 10.30 pagi dengan proses mandi dan kafan di masjid berkenaan sebelum solat jenazah dilakukan kira-kira 11.10 pagi. Dan menurutnya suasana pilu menyelubungi perkarangan tanah perkuburan apabila jenazah mangsa selamat disemadikan pada pukul 11.50 pagi. Baiklah, kita berhenti seketika dahulu. Kita akan sambung lagi selepas ini. Selepas lagu ini daripada Alpa dengan lagu P. Ramlee, Saloma. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Baik, kita sambung kembali untuk klik tajuk berita. Ini berkaitan dengan pembuangan sisa binaan di Pontian. Tiga kertas siasatan dibuka. Tiga kertas siasatan dibuka berhubung aktiviti penambakan dan pembuangan sisa binaan daripada Singapura yang dikesan beroperasi di beberapa kawasan di Pontian. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Alam Sekitar Johor, Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur berkata tindakan itu membabitkan siasatan terhadap pemilik tanah dan pihak syarikat yang dipercayai terlibat dalam aktiviti berkenaan.
1: Wanita mengaku bersalah hancur kumpulan wang kutu. Seorang wanita mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Alostar atas pertuduhan menghancurkan kumpulan wang kutu membabitkan kerugian dianggarkan lebih 1 juta antara Julai 2025 hingga Julai tahun ini. Wanita itu didakwa menghancurkan kumpulan wang kutu yang disertai 52 individu berusia 24 hingga 62 tahun dengan setiap peserta dikehendaki membayar wang tunai kepada kumpulan itu di Kampung Padang 1 Bukit Kayu Hitam, Chang Lun.
0: Baik, sekarang nak main kutu pun kena hati-hati. Awak ada berapa grup kutu?
1: Tak ada dah sekarang.
0: Tak ada?
1: Dulu ada lah, tapi tak adalah juta-juta sampai macam ni.
0: Itu sebab dia banyak orang
1: sebab
0: tu.
1: Sebab banyak orang kan.
0: Kita ramai yang diperdaya.
1: Kita main dulu kurang-kurang 10 orang je. Cepatlah sikit rapat.
0: Saya pernah dengar ada orang kata kan, kita ajak kita rakyat Malaysia ni kan, main kutu, bayar RM1 je.
1: Bayar RM1.
0: Tapi dia kata dia nak orang pertama.
1: Dia nak orang pertama kan.
0: Bayangkan kalau dekat Malaysia ni ada berapa, 30 juta lebih orang.
1: 35 juta.
0: Dah dapat 35 juta.
1: Wow.
0: Tapi dia
1: tak
0: nak orang yang pertama. Tapi dia nak orang yang pertama lah. Baik, ini daripada Izzat dan juga RJ dengan hati mati untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.